Betapa berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan Tuhan. Selamat pagi pendengar suara indah. Ketika kita membuka hari dengan mengucap syukur, maka sepanjang hari anugerah Tuhan akan kita rasakan. Mari kita memulai segala sesuatu hari ini dengan bersyukur, supaya anugerah-Nya dapat menjadi bagian hidup kita di sepanjang hari. Suara Indah 92,1 FM siap menemani pendengar dalam semua aktivitas di sepanjang hari ini.

Suara Indah 92,1 FM, keruan yang hidup adalah upaya mencari, menemukan, dan hidup akrab dengan Tuhan. Shalom pengasuh suara Indah yang kasih Tuhan, apa kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat dan tetap penuh semangat untuk menjalani hari-hari yang akan dilalui pada hari ini. Senang sekali saya Pengki Roni bisa kembali hadir untuk menemani pendengar selama 1 jam ke depan di dalam program Indah Bersama Tuhan secara live. Program ini akan kembali disiarkan ulang pada pukul 21.00 hingga pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Bagi pendengar yang memiliki pergumulan dan pengen doa, pendengar dapat mengirimkan SMS ataupun WhatsApp ke nomor 081-222-477-567. Dengan format SMS ataupun WhatsApp, nama, spasi, tempat tinggal, spasi, pokok doa pribadi Anda. Setelah renungan ini, saya akan membacakan setiap SMS dan WhatsApp serta mendoakan setiap pokok doa yang telah diterima. Mari sebelum mendengar dan merenungkan firman Tuhan pada hari ini, kita dengarkan kidung pujian berikut ini.

Shalom pendengar suara yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama berdoa sebelum kita akan memulai perenungan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, saat ini kami datang kepada-Mu mengucap syukur untuk hari baru yang boleh Engkau berikan pada setiap diri kami, khususnya untuk hari ini ya Tuhan, untuk kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang boleh memimpin setiap diri kami, untuk kami boleh memahami, kami boleh mengerti, bahkan kami bisa melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari kami ya Tuhan. Berkati hamba-Mu yang terbatas ini dalam menyampaikan firman-Mu. Apa yang Muhammad sampaikan boleh menjadi berkat bagi para pendengar dimanapun mereka berada. Sekali lagi Tuhan, kami mau menyerahkan waktu yang singkat ini ke dalam tangan-Mu. Berbicaralah kepada setiap diri kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.

Dengar suara indah yang dikasih Tuhan, mari kita sama-sama membuka Alkitab kita dan kita melihat di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-13. Hari ini kita akan membaca hanya satu ayat saja di dalam kitab Filipi pasal yang ke-4 ayat yang ke-13. Saya akan membacakannya untuk para pendengar dimanapun Anda berada. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saya akan membacakannya sekali lagi di dalam Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sampai demikian membaca firman Tuhan pada ini, berbagailah mereka membaca, merenungkan dan melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Berdengar suara yang dikasih Tuhan, seorang bijak pernah berkata, setiap manusia yang hidup di dunia ini

pastilah memiliki problema sebab. Hanya orang mati saja yang tidak memilikinya. Entah ia orang percaya kepada Tuhan atau tidak percaya, pastilah memiliki problema masing-masing. Sering kita beranggapan bahwa orang memiliki kekayaan berlimpah terlepas dari problema kehidupan. Kita beranggapan demikian karena kita melihat luarnya, padahal kalau kita masuk ke dalam kehidupannya, mungkin masalah mereka lebih besar daripada kita. Bukankah banyak orang kaya yang bunuh diri karena tidak kuat menanggung pergumulan yang dihadapi? Kita mengira mereka adalah orang sukses. Namun, sebaliknya mereka beranggapan bahwa mereka adalah orang gagal, sehingga tidak sudi lagi untuk menjalani kehidupan. Nah, apakah prinsip surgawi yang membuat kita mampu menanggung segala persoalan yang terjadi? Prinsip yang pertama yaitu sadarilah bahwa orang percaya memiliki potensi untuk menanggung segala perkara. Setiap orang percaya harus menyadari bahwa Allah sudah menaruh potensi dalam diri setiap umatnya. Kesadaran secara pribadi akan potensi yang ada dalam dirinya menjadi bakal untuk dapat menanggulangi problema yang tengah terjadi. Karena itu kita harus memaknainya secara sama. Ada tiga hal yang terkandung di balik apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam ayat ini. Yang pertama adalah suatu kenyataan bahwa setiap orang percaya tidak akan terlepas dari persoalan kehidupan. Kedua adalah suatu kenyataan bahwa setiap orang percaya memiliki kemampuan untuk menanggung segala perkara yang terjadi dalam hidupnya. Ketiga adalah suatu kenyataan bahwa Tuhan tidak pernah berjanji untuk meniadakan persoalan atau pergumulan yang akan dialami oleh umatnya. Hal yang dijanjikannya ialah kekuatan Allah yang akan diberikan kepada umatnya, sehingga mereka mampu menanggung segala perkara yang sedang terjadi. Konon ada satu hal yang sering dipertanyakan. Mengapa orang percaya mengalami kesusahan atau persoalan kehidupan? Ada tiga hal secara mendasar sebagai jawabannya. Yang pertama yaitu pembuktian sebagai pengikut Kristus. Seperti Yesus harus menanggung banyak penderitaan dan penolakan, setiap orang yang mau mengikut Dia harus menyangkal diri dan memikul salibnya sendiri. Salib harus diartikan salib atau pergumulan, jangan diartikan lain. Pengikut Kristus harus bersedia memikul salib agar pantas disebut pengikut Kristus. Apabila kita tidak bersedia memikul salibnya, kita tidak dapat menjadi muridnya. Kedua, pembuktian kesempurnaan iman. Kesempurnaan segala sesuatu ditentukan dari hasil pengujiannya. Setiap emas yang harus diuji untuk memastikan kesempurnaan logam mulianya. Begitu pula dalam kesempurnaan iman orang percaya. Rupanya persoalan atau kesusahan yang sedang kita alami adalah suatu ujian yang harus kita ikuti demi kesempurnaan iman kita kepadanya. Pernahkah Anda memperhatikan ketika sekolah mengadakan ujian? Pertama akan tertera di tengah sekitar ruang ujian suatu tulisan sebagai peringatan. Ada ujian, mohon jangan ribut. Begitu pula dalam ujian rohani. Kita harus berdiam diri untuk berdoa, meminta kekuatan rohani dan ketenangan jiwa, yang mana hal itu menjadi kekuatan tersembunyi untuk memampukan kita berkemenangan atas ujian yang sedang terjadi. Kedua, soal ujian yang diberikan pastilah sebagai materi pelajaran yang sebelumnya pernah diajar oleh sang guru. Tidak akan pernah soal yang diuji belum pernah diajar sebelumnya. Persoalannya, apakah kita masih mengingat pelajaran yang sebelumnya pernah diajarkan? Kalau kita masih mengingatnya, kita akan mampu menjawab soal ujian sehingga kita lulus dan lolos dalam ujian yang sedang kita ikuti. Oleh karena itu, kita harus mau belajar dan senantiasa mengingat firman Tuhan yang pernah diajarkan kepada kita. Ketiga, pembuktian kebergantungan mutlak kepada Allah.
Terkadang umat Tuhan sering lupa diri, sehingga sesekali Allah mengizinkan persoalan terjadi agar mereka bergantung mutlak kepadanya. Ketika persoalan dan kesusahan terjadi, kita harus menerimanya sebagai sesuatu yang harus terjadi dan belajar memuliakan Allah atasnya. Pendengar suara indah yang dikasih Tuhan, prinsip kedua yang dapat membuat kita mampu menanggung segala persoalan yang terjadi, yaitu bersinigirlah dengan Tuhan Yesus dalam menanggung segala perkara. Dengan penuh yakinan, Paulus menyatakan bahwa segala perkara dapat ditanggungnya. Namun, keyakinan untuk dapat menanggung segala perkara itu bukan semata dikarenakan oleh kekuatan yang ada dalam dirinya, melainkan kekuatan yang diberikan oleh Tuhan kepadanya. Tuhan Yesus akan memberi kekuatan ilahi bila kita bersinergi dengannya dalam menanggung segala perkara. Bersinergi artinya memberi energi. Pada dasarnya, setiap manusia yang menanggung beban berpotensi untuk habis energi. Bila kita bersinergi dengan Yesus, Dia akan memberikan energinya sehingga kita beroleh kemampuan untuk menanggungnya. Pendengar suara yang dikasih Tuhan, Yesus menjelaskan secara praktis bersinergi dengan Tuhan melalui gambaran hewan yang membajak tanah pertanian. Tentu gambaran ini dipakai oleh Yesus karena kehidupan membajak sawah sudah familiar di kalangan umat Israel. Tanah atau sawah yang dibajak biasanya menggunakan 2 ekor sapi. Kedua hewan bajakan itu akan dikenakan 1 kuk yang diikat secara bersamaan di antara kedua belah leher sapi. Karena kedua sapi menanggung kuk secara bersamaan, beban yang ditanggung mereka menjadi lebih ringan dan proses membajaknya lebih efektif. Sinergi dengan Tuhan dipertegas oleh Yesus dalam hal ini bukan sebagai suatu usulan, melainkan suatu ajakan. Mereka yang merespon ajakan tersebut akan beroleh kelegaan saat menanggung problema hidup yang tengah dialaminya. Rasul Paulus menjelaskan hal bersinergi dengan Tuhan itu dengan ungkapan Allah turut bekerja. Perhatikan apa yang diungkapkan oleh Rasul Paulus di dalam hal ini. Allah turut bekerja. Sementara kita bekerja. Jangan sampai Allah dipersalahkan bila kegagalan dalam bekerja terjadi pada kita. Jangan pula Allah dikambing hitamkan bila terjadi suatu kehancuran pernikahan dengan berdali bahwa itu takdir dari atas. Semua itu karena kesalahan kita semata, sebab Allah sangat membenci perceraian. Allah tidak pernah merancang kegagalan dan kejahatan terjadi dalam aspek kehidupan umatnya. Pendengar suara ini dikasih Tuhan, hendaklah apa yang kita renungkan dan kita baca pada hari ini boleh mengingatkan setiap diri kita untuk kita terus bersandar kepada Tuhan di tengah segala persoalan yang ada. Sadarilah bahwa orang percaya memiliki potensi untuk menanggung segala perkara. Dan percayalah juga kita bersama dengan Tuhan, kita dapat menanggung segala perkara. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini kami kembali diingatkan melalui firman-Mu ya Tuhan. Biarlah kami boleh terus bersandar kepada-Mu di tengah persoalan, di tengah permasalahan yang melanda setiap diri kami. Biarlah kami juga boleh menanggungnya bersama-Mu ya Tuhan. Dan kami boleh menjalaninya dengan penuh keyakinan. Terima kasih Tuhan, berkati para pendengar dimanapun mereka berada. Biar Tuhan yang terus boleh menuntun sepanjang kehidupan mereka, masa depan mereka, Tuhan juga yang boleh memberkati mereka. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.

Bagi pendengar yang memiliki pergumulan dan pokok doa, pendengar masih dapat mengirimkan SMS ataupun WhatsApp ke nomor 081-222-477-567. 081-222-477-567. Dengan format SMS ataupun WhatsApp, nama, spasi tempat tinggal, spasi pokok doa pribadi Anda. Silakan para pendengar masih bisa mengirimkan pokok doanya, baik itu melalui SMS maupun WhatsApp ke nomor tersebut. Dan setelah lagu regu berikut ini, kita akan bersama-sama mendoakan untuk mereka yang telah mengirimkan pokok doanya.

kadang-kadang memiliki pergumulan di dalam kesehatan mereka, juga yang boleh menyembuhkan dari hari-hari semakin baik keadaannya, dan Tuhan juga boleh memulihkan Ibu Sri Lestari. Berdoa juga untuk Bapak Matius di Holis yang sedang sakit, kiranya Tuhan juga yang boleh menyembuhkan sakit dari Bapak Matius. Setiap pergumulan yang sedang dihadapi, Tuhan juga boleh memberikan setiap jalan keluar yang terbaik. Untuk Bapak Krisin di Geger Kalong, kami juga berdoa untuk kesembuhan paskahnya Jua Cimsin yang mengalami cerebral palsy. Ya Tuhan, kami tetap terus mendoakan untuk Bapak Krisin di dalam memulihkan kaku kami. Ya Tuhan juga yang boleh campur tangan agar boleh proses berjalan dengan baik. Berdoa juga untuk Ibu Meliana di Batu Jajar untuk kesembuhan kaki pasca jatuh dari menyembuhkan. Karena Tuhan pulihkan agar Ibu Meli jalan dengan baik ya Tuhan. Untuk anaknya Revalima di dalam studi dan pekerjaan suami, kami tetap juga berdoa kiranya Tuhan juga yang boleh menyertai di setiap studi anak Revalina ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami juga mau berdoa untuk mereka yang bergumul di dalam Ibu Gyoka. Berdoa untuk ekonomi keluarga ini, Tuhan juga yang boleh mencukupkan kebutuhan yang diperlukan, Tuhan yang boleh memberikan yang terbaik untuk keluarga dari Ibu Gyoka ini. Untuk kedua anaknya William, kira Tuhan juga yang memberikan pesan hidup yang terbaik di dalam hidupnya ya Tuhan. Minta berdoanya, kira Tuhan juga pekerjaan dan Sharon di dalam studinya mereka cari, Tuhan boleh menyediakan. Berdoa juga untuk Susan, Maureen, Kezan, Elena, dan di dalam maupun di dalam negeri, Tuhan yang boleh menyertai, dan Tuhan di dalam, Tuhan yang memberkati, terus memberikan perlindungan, yang masih mencari Tuhan rencana yang terbaik. Pasangan hidup yang mereka cari untuk Susan, Maureen, Kezan, Elena, David, dan Alex, kira Tuhan juga boleh mengerjakan yang terbaik, hidup yang terbaik, kira Tuhan juga boleh tahan penghiburan, pasangan hidup yang terbaik.

0: Suara Indah 92,1 FM. Pendengar suara ini dikasih Tuhan. Terima kasih untuk kesetiaan Anda dalam mendengarkan program Indah Bersama Tuhan. Bagi pendengar yang mengirimkan pokok doa setelah program ini berakhir, kami tetap akan mendukung di dalam doa. Silakan mengirimkan SMS ataupun WhatsApp ke nomor 081-222-477-567 dengan format SMS ataupun WhatsApp, nama, spasi tempat tinggal, spasi pokok doa pribadi Anda atau pendengar. Tetaplah semangat karena Tuhan sumber pengharap. Diberkatkan Tuhan dan Tuhan Yesus.
1: Semakin tekun kita bekerja, semakin sulit untuk berhenti. Adalah sebuah kebiasaan.

pagi-pagi udah bad mood, tanda-tanda bad day. Yuk semangat, karena kita butuh tenaga ekstra buat hari esok yang mungkin lebih buruk lagi. Trending Topic Morning, kalem-kelam, bareng Viana.

0: Viana, udah perpanjang SIM belum? Belum nih kadaluarsa loh.
1: Hah? Oh, nggak usah perpanjang itu mah.
0: Hah? Bukannya bulan ini habis ya masa berlakunya?
1: Hah? Emang ada masa berlaku?
0: Ya adalah, 5 tahun sekali.
1: Ih, tapi tulisannya kan seumur hidup.
0: Itu KTP, bukan SIM, boy.
1: Kalau SIM kalian gimana?
0: Udah mau habis belum masa berlakunya? Cepetan cek sekarang.
1: Ada banyak pilihan tempat perpanjangan SIM di SIM Keliling Online. Simak berikut ini. Buat yang diadakan oleh Kota Bandung, Polrestabes Bandung, pendaftarannya Senin sampai dengan Sabtu jam 9 sampai jam 12. Kalian bisa datang ke beberapa tempat ya, seperti tempat regulernya itu ada di Gerai SIM The Botanica Mall, lantai LGOE 01, dan Gerai SIM Mall Pelayanan Publik Kota Bandung, Jalan Cianjur nomor 34 Kota Bandung. Buat mobil SIM kelilingnya, hari ini di hari Senin ada di 10 Avenue dan ITC Kebon Kelapa, besok ada di BPRKS Wastu Kencana nomor 4 dan Pasar Modern Batu Nunggal, Rabu balik lagi ke 10 Avenue dan ITC Kebon Kelapa. Nah, buat yang Kota Bandung ada juga yang diadakan oleh Ditlantas Polda Jabar. Pendaftarannya itu setiap hari Senin sampai dengan Sabtu jam 8 sampai jam 1 siang. Hari ini itu adanya di Miko Mall Kopo, besok itu adanya di Super Indo Ujung Berung, dan Rabu ada di Super Indo Antapani. Buat Kabupaten Bandung dan Cimahi, pendaftarannya Senin sampai Kamis jam 8 sampai 11, Jumat dan Sabtu jam 8 sampai 10. Kabupaten Bandung hari ini itu adanya di Gria Grand Cinunuk Cileunyi, satunya lagi ada di The Matic Mall Majalaya. Selasa besok ada di kantor Kecamatan Cicalengka dan Ricis Factory Rencong Bale Endah. Rabu ada di kantor Kecamatan Ciparai dan Auto 2000 Ranca Ekek. Buat yang Cimahi, hari ini ada di Cimahi Mall Pintu Barat, besok ada di Jogja Lembang Kababe, dan hari Rabu balik lagi ke Cimahi Mall Pintu Barat.

Trending Topic Morning. Viana temenin kalian seperti biasa, udah hari Senin lagi ya, sampai jam 11 nanti dalam program ini. Dan Viana juga akan membagikan dulu informasi pertama berita hari ini. Aku mau kasih dari aktor Leonardo DiCaprio ini jadi mengenal nama Indonesia, tapi gara-gara karhutla. Kita tahu ya, selain aktor, dia juga adalah seorang lingkungan. Dia kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Lewat Instagram mengunggah kondisi kebakaran, DiCaprio menyebutkan lebih dari 2 juta atau sekitar 800 ribu hektar hutan sudah terbakar. Dia mengatakan perubahan iklim membuat hutan Kalimantan semakin kering, panas, dan rentan terbakar. Kebakaran juga kerap dipicu pembukaan lahan untuk pertanian. Menurut DiCaprio, kebakaran lahan gambut melepaskan karbon dalam jumlah yang besar dan bisa memperparah krisis iklim dan mengancam keanekaragaman hayati. Lebih dari 5 juta orang juga disebut terpapar asap kebakaran. Kebakaran juga turut mengancam satwa liar. Orang utan Kalimantan terlihat melarikan diri dari hutan yang terbakar dan sudah diselamatkan oleh BKSDA Kalimantan Tengah bersama Bos Foundation. Sementara itu, owa janggut putih Kalimantan disebut kesulitan menyelamatkan diri karena hampir seluruh hidupnya dihabiskan di pepohonan. Pada 2026, karhutla memang meluas di sejumlah wilayah. Januari sampai Juni aja, lahan terbakar di Kalimantan mencapai 57.081,33 hektar. Kalau dibandingkan dengan 2025, itu adalah 55.717,27 hektar. Jadi cukup tinggi nih, ada tambahan sekitar 2.000 hektar dibandingin sama tahun lalu.

0: Wih, Neng Citra, pagi-pagi gini mending kelihatan glowing pisan.
1: Iya tuh, Kang Nata, sekarang mah udah ada cuannya. Nggak pusing lagi mikirin usaha, jadi bisa nabung.
0: Mantep, uy. Mau atuh tipsnya?
1: Kamana wai, atuh, Kang Nata. Tanaya Bangin CP. Nyari modal buat UMKM, home industry, distributor, reseller, kontraktor, renovasi, biaya pendidikan, pembelian mobil atau motor, semua bisa dibiayain. Terus bisa nabung oge, bebas biaya admin, jeng bisa deposito oge, dijamin LPS.
0: Muni lengkap, oi. Hari bunga kreditnya kumaha?
1: Bunga mulai di 8.5%. Bisa kredit angsuran atau bayar bunga. Jaminan bisa BPKB motor, mobil atau sertifikat. Malahan, sertifikat mah bisa di luar kota Bandung oge. Biar jelas mah, hayu atuh langsung ke Bank NCP. Kantor pusatnya ayo di Jalan Jenderal Sudirman 576 Bandung. Atau ke kantor cabang nawe di Ujung Beruk jeung di BKR. Atau langsung follow we Instagram jeung TikTokna @bankncpofficial.
0: Gas neng, OTW Bank NCP.
1: Bank NCP, pilihan bijak dalam bermitra.
2: Suara Indah 92,1 FM.
3: Masih di dalam program Trending Topic Morning, dan aku bakal bagiin berita selanjutnya. Kalau tadi di sebelumnya Leonardo DiCaprio, sekarang aku bagiin tentang Ronaldo. Cristiano Ronaldo baru saja mengumumkan sudah meninggalkan pemusatan latihan timnas Portugal jelang pertandingan lawan Denmark di UEFA Nation League 2026-2027. Ronaldo memutuskan pergi dari kamp latihan setelah absen dalam 3 sesi latihan berturut-turut. Di dalam akun Instagramnya pada Kamis 1 Oktober dia bilang, setelah konferensi pers yang diberikan pelatih tim nasional dan setelah berbicara dengan Presiden Federasi Sepak Bola Portugal, Cristiano Ronaldo memutuskan untuk meninggalkan pemusatan latihan tim nasional. Pada waktunya, dia akan menyampaikan kepada seluruh rakyat Portugal kebenaran mengenai alasan yang membuat dia meninggalkan tim nasional yang selalu dia bela dengan penuh dedikasi. Sekarang waktunya mendoakan Portugal dan seluruh rekan setimnya agar mendapatkan keberuntungan tanpa terkecuali. Ronaldo sebelumnya tampil ketika Portugal menang 1-0 atas Wales di ajang Nation League. Tapi kapten berusia 41 tahun ini hanya duduk di bangku cadangan ketika negaranya mengalahkan Norwegia 2-1. Keputusan ini langsung memicu perhatian. Begitu pertandingan berakhir, Ronaldo disebut langsung meninggalkan lapangan menuju terowongan dan kemudian masuk ke ruang ganti tim tamu di Oslo. Sementara sang pelatih George Jesus pada Rabu 30 September menegaskan tidak ada insiden antara dirinya dengan Ronaldo. Jadi masih jadi pertanyaan apa yang terjadi dengan mereka dan kenapa Ronaldo memutuskan buat keluar dari timnas mereka.

Masih di trending topic morning, dan pendengar, ini yang lagi rame ya belakangan ini, yaitu soal pelantikan. Pasti langsung tahu ya kalau kita ngomongin soal pelantikan. Nah, tapi mungkin di antara pendengar semua ada yang masih bingung nih, apa sih sebenarnya Watimpres itu? Watimpres itu adalah Dewan Pertimbangan Presiden, disingkat jadi Watimpres. Ini adalah lembaga negara, tugasnya kasih nasihat dan pertimbangan kepada presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan negara. Watimpres berkedudukan langsung di bawah presiden dan bertanggung jawab langsung kepada presiden. Nasihat dan pertimbangan bisa disampaikan secara perorangan maupun sebagai satu kesatuan. Ini sudah ada dasar hukumnya ya. Tugasnya apa? Seperti yang tadi, kasih nasihat dan pertimbangan, baik ketika diminta ataupun tidak. Di dalam menjalankan tugasnya, Watimpres tidak dibenarkan memberikan keterangan, pernyataan, atau penyebar luasan isi nasihat dan pertimbangannya kepada pihak manapun. Atas permintaan presiden, Watimpres juga bisa mengikuti sidang kabinet, mengikuti kunjungan kerja, dan mengikuti kunjungan kenegaraan. Dan berdasarkan Perpres nomor 15 tahun 2026, ketua dan anggota Watimpres mendapatkan hak keuangan sebesar Rp76,5 juta per bulannya. Hak ini diberikan sejak ketua dan anggota Watimpres dilantik dan atau mulai melaksanakan tugasnya. Selain hak keuangan, ketua dan anggota Watimpres juga mendapatkan fasilitas lainnya, yaitu yang ada di dalam pasal 6 Perpres nomor 15 tahun 2026, dan katanya fasilitasnya itu sama dengan yang diberikan kepada para menteri. Nah, saat ini sudah ada 26 nama yang masuk ke dalam susunan Watimpres, dan Presiden Prabowo Subianto sudah melantik anggota Watimpres di Istana Jakarta Jumat 2 Oktober yang lalu. Itu dia pendengar buat berita pada hari ini. Dan Viana nanti bakal balik lagi buat masuk ke main topik hari ini. Kita bakal bahas beberapa peringatan di tanggal 5 Oktober atau mungkin 4 Oktober atau mungkin besok 6 Oktober ya. Tetap di trending topic morning.

0: sejak pagi, sebaiknya kamu
1: olahraga ringan yang menyenangkan, apalagi jogging bareng sama gebetan, mood langsung naik deh.
0: Bikin rencana buat sepanjang hari.
2: Kalau ada waktu, rencana masa depan juga boleh lah.
1: Dengerin playlist musik kamu atau podcast Trending Topic Morning.
0: Terus juga mandi pakai sabun, pakai wangi favorit, jangan kaporit.
1: Sarapan pakai menu kesukaan, hati-hati, awas bisa kalap.
2: Berkebun juga oke sih dan menikmati udara pagi, seger-seger gitulah.
1: Jangan awali harimu dengan keluhan dan malas ya. Awali harimu dengan bangun tidur.
0: Ya iyalah.
2: Bisa didengar juga di Spotify, Google Podcast, dan Noise.

informasi tentang peringatan 5 Oktober itu diperingati sebagai apa aja sih? Yang pertama, 5 Oktober itu diperingati sebagai hari ulang tahun TNI ke-81. Ini memperingati lahirnya institusi TNI ya. Nah, kalau dilihat dari situs resminya TNI, 5 Oktober itu diperingati sebagai hari ulang tahun TNI sebagai momentum untuk mengenang perjalanan panjang TNI dalam menjalankan tugasnya. Kita tahu dulu awalnya namanya adalah Badan Keamanan Rakyat, terus berubah jadi Tentara Keamanan Rakyat pada 5 Oktober 1945. Selanjutnya, Tentara Keamanan Rakyat menyesuaikan susunan organisasinya dengan dasar militer internasional, jadi berubah nama lah menjadi Tentara Republik Indonesia. Nama ini kemudian disahkan oleh Presiden Soekarno pada 5 Oktober 1947 dan digunakan sampai sekarang. Tanggal penetapan ini juga kemudian menjadi dasar ditetapkannya 5 Oktober sebagai hari jadi TNI setiap tahunnya. Hari ini juga diperingati sebagai Hari Guru Sedunia yang diluncurkan oleh UNESCO sejak tahun 1994. Ini menjadi momentum untuk mengapresiasi kontribusi para pendidik yang sudah berperan dalam membentuk generasi masa depan. Hari Guru Sedunia itu berkaitan dengan diadopsinya rekomendasi UNESCO tahun 1966 tentang status guru. Rekomendasi ini menetapkan standar tentang hak dan tanggung jawab guru, termasuk persiapan awal, pendidikan lanjutan, perekrutan, pekerjaan, dan kondisi pembelajaran. Peringatan Hari Guru Sedunia juga jadi momentum untuk mengapresiasi salah satu tokoh yang berpengaruh dalam perkembangan pendidikan, yaitu Maria Montessori. Dia adalah seorang dokter dan pendidik asal Italia yang dikenal melalui metode Montessori. Pendekatan dari metode ini menekankan pembelajaran yang berpusat pada anak dan aktivitas mandiri. Pada tahun 1907, Maria membuka rumah anak pertama di Roma.

Oke, mendengar ngomongin soal Hari Guru Internasional, aku mau bagiin guru atau tokoh-tokoh pendidikan yang paling berpengaruh sepanjang sejarah yang mengubah dunia. Yang pertama ada Newton, Sir Isaac Newton. Dia adalah seorang guru, matematikawan, dan fisikawan terkenal yang menciptakan teori gravitasi. Dia menerapkan teorinya tentang hukum gerak dan gravitasi untuk menjelaskan gerakan matahari dan planet-planet. Newton adalah orang pertama yang menemukan kalau cahaya putih terdiri dari spektrum warna. Penelitian pertamanya, The Principia, diterbitkan tahun 1687 dan menjadi dasar mekanika klasik. Selanjutnya, Pythagoras. Dia adalah seorang filsuf, matematikawan, dan guru yang teorinya masih diajarkan di sekolah-sekolah sampai sekarang ya. Dia dikenal dengan teorema Pythagoras-nya yang digunakan untuk memecahkan perhitungan dalam segitiga siku-siku. Selanjutnya ada yang bernama Sarvepalli Radhakrishnan. Dia adalah dia pernah menjabat sebagai wakil presiden pertama dan presiden kedua di India. Dia memainkan peran yang berpengaruh dalam pemahaman agama Hindu di India dan Barat. Dia juga terkenal karena komentarnya tentang Bhagavad Gita, Upanishad, dan Brahma Sutra. Dan atas jasa besarnya, setiap tanggal 5 September, yang mana merupakan hari kelahirannya, itu diperingati sebagai Hari Guru, tapi di India. Selanjutnya ada Albert Einstein. Dia adalah seorang fisikawan teoretis, penulis, dan juga guru. Kita tahu dia dikenal atas kontribusinya dalam bidang relativitas umum dan khusus. Dia juga dikenal karena persamaan massa energinya yang dijuluki sebagai persamaan paling terkenal yang melahirkan bom atom. Karyanya tentang teori relativitas umum diterbitkan pada tahun 19

2015 dan masih dianggap sebagai konsep yang paling signifikan dan juga dikembangkan dalam fisika modern. Einstein juga dianugerahi hadiah Nobel dalam fisika tahun 1921 karena karyanya yang luar biasa. Next, yang kelima, Aristoteles. Dia adalah seorang filsuf dan ilmuwan Yunani terkenal dan dianggap sebagai bapak filsafat barat. Pada tahun 335 sebelum Masehi, dia mendirikan sekolah di Athena, tempatnya menghabiskan sebagian besar hidupnya untuk mengajar dan menulis. Kecintaannya pada alam, logika, dan argumentasi membawa dia untuk memberikan kontribusi pada ilmu matematika modern, fisika, biologi, politik, dan masih banyak lagi. Dia juga dikenal sebagai bapak zoologi, di mana dia mengklasifikasikan organisme hidup. Selanjutnya yang keenam ada John Adams. Dia adalah presiden kedua Amerika Serikat. Dia menjadi guru di Worcester dan memutuskan untuk belajar hukum. Setelah dia jadi pengacara, dia bantu menyusun Undang-Undang Dasar dan Proklamasi Kemerdekaan. Adams menjadi salah satu negosiator yang bertanggung jawab atas perjanjian damai dengan Inggris Raya yang menandai berakhirnya Perang Revolusi. Dan yang terakhir ada Savitribai Phule. Dia adalah guru wanita pertama asal India yang dikenal atas kontribusinya di bidang pendidikan dan membela hak-hak perempuan selama pemerintahan Inggris di India. Dia membangun 18 sekolah dan mendorong pendidikan perempuan. Dia juga berkontribusi besar dalam memerangi segala aktivitas yang merusak keberadaan perempuan. Dia adalah satu-satunya pemimpin wanita abad ke-19 dan mengubah banyak kehidupan karena karya revolusionernya. Nah pendengar, hari ini di tanggal 5 Oktober juga diperingati sebagai Hari Meningitis Sedunia. Nanti kita bakal bahas yang satu ini setelah beberapa buah lagu ini ya.

0: tetap semangat ala TTM.
1: Bangun 15 menit lebih awal, 1 jam lebih awal juga boleh sih, bebaslah gimana kalian aja.
0: Minum air mineral.
2: Kalau suka susu juga sih gak apa-apa sih.
0: Apalagi kopi susu, apalagi latte.
2: Tapi jangan berlebihan.
1: Olahraga ringan, jangan yang berat. Ingat, hari kamu masih panjang.
2: Manjakan diri sejenak dengan dengerin lagu favorit atau apapun yang kamu suka. Ingat,
0: sejenak doang ya. Kalau kelamaan nanti telat lo berangkatnya.
1: Sesibuk apapun, jangan pernah melewatkan sarapan sambil dengerin Suara Indah 92,1 FM Trending Topic Morning. Bisa didengerin juga lewat Spotify, Google Podcast, dan Noise Trending Topic Morning.

Trending Topic Morning, Viana temenin kalian selas nanti hari yang diperingati sebagai hari ulang. Satunya lagi hari guru sedunia. Nah, satunya lagi ada hari meningitis sedunia. Ini juga menandai peringatan penting di dunia. Untuk

Confederation of Meningitis Organization untuk meningkatkan kesadaran tentang meningitis sebagai salah satu masalah kesebal. Awalnya, kampanye itu berlangsung setiap 24 April, tapi peringatan ini dipindahkan ke tanggal 5 Oktober supaya lebih banyak pihak yang bisa berpartisipasi. Nah, kita bakal ngomongin sedikit tentang si meningitis ini ya. Seperti yang kita tahu, meningitis ini adalah peradangan di selaput otak dan sumsum tulang belakang karena infeksi bakteri atau virus. Tapi ternyata ada beberapa kebiasaan buruk yang bisa menyebabkan meningitis bisa mempermudah kuman masuk ke dalam tubuh, terutama pada saat daya tahan tubuh kita lagi menurun karena pola hidup yang kurang sehat. Nah, kita harus kenalan dulu nih sama kebiasaan buruk penyebab meningitis lebih awal. Kalau misalnya kita bisa tahu kebiasaan-kebiasaan buruk ini, kita juga bisa melakukan perubahan sederhana ya demi kesehatan jangka panjang. Ada beberapa kebiasaan buruk penyebab meningitis yang cukup sering terjadi. Yang pertama, kebiasaan merokok. Ya, kita tahu di dalam rokok ada zat berbahaya dan ini tuh bisa merusak lapisan saluran nafas. Akibatnya, bakteri dan virus lebih mudah masuk ke dalam tubuh kita. Perokok cenderung lebih sering mengalami infeksi saluran pernafasan. Kalau infeksi ini menyebar melalui aliran darah, maka resiko terjadinya meningitis pun bisa meningkat. Kedua, konsumsi alkohol berlebihan. Minum alkohol terlalu sering itu bisa menurunkan daya tahan tubuh secara perlahan. Jadi tubuh kita tuh nggak optimal dalam melawan kuman penyebab infeksi. Bakteri atau virus lebih mudah berkembang dan menyebar. Jadi ketika kita mengkonsumsi alkohol berlebihan, itu termasuk kebiasaan buruk penyebab meningitis yang perlu kita batasi. Next, kurang menjaga kebersihan tangan. Tidak mencuci tangan sebelum makan atau setelah dari toilet itu memudahkan kuman masuk ke tubuh kita. Kuman bisa berpindah lewat makanan atau ketika tangan kita menyentuh wajah. Kalau kebiasaan ini terus-terusan dilakukan, resiko infeksi juga bakal meningkat. Inilah sebabnya kebersihan tangan jadi bagian penting dalam mencegah meningitis. Terus, berbagi alat minum, berbagi gelas, botol, sendok yang menjadi jalur penularan kuman lewat air liur. Resiko ini akan meningkat kalau salah satu orang lagi sakit. Nah, kebiasaan ini termasuk kebiasaan buruk ya, yang bisa menyebabkan meningitis juga, karena bakteri bisa berpindah tanpa kita sadari. Jadi, gunakan alat makan pribadi. Terus kebiasaan kelima, sering begadang dan kurang tidur. Ini tuh bisa bikin sistem kekebalan tubuh kita melemah. Ketika tubuh kita kelelahan, kemampuan melawan infeksi juga jadi ikut nurun. Kalau berlangsungnya cukup lama, maka kondisi ini mempermudah kuman penyebab meningitis menyerang tubuh kita. Jadi, tidurlah yang cukup untuk bantu tubuh tetap kuat dan terlindungi. Terus, tidak menjaga kebersihan lingkungan. Lingkungan yang kotor, lingkungan yang lembab, itu tempat berkembangnya bakteri dan virus. Kuman bisa masuk aja lewat udara, lewat permukaan benda, atau tangan kita. Jadi, kebiasaan ini termasuk kebiasaan buruk menyebabkan meningitis. Sehingga, jagalah kebersihan rumah dan sekitar kita, ini bisa bantu menurunkan resiko infeksi. Yang ketujuh, tidak melengkapi imunisasi. Beberapa vaksin berperan penting dalam mencegah meningitis ya. Tanpa imunisasi, resiko infeksi menjadi lebih tinggi, terutama pada anak-anak dan remaja. Jadi, imunisasi sebaiknya dilakukan sesuai jadwal. Itu dia kebiasaan buruk yang bisa aja menyebabkan meningitis yang perlu kita hindari. Karena kebiasaan ini bisa melemahkan sistem pertahanan tubuh dan membuka jalan bagi kuman penyebab meningitis bisa masuk ke dalam tubuh kita. Itu dia pendengar ya. Dan Fiona bakal balik lagi setelah beberapa buah lagu berikut ini untuk membagikan hari peringatan selanjutnya.

0: Kepada para penumpang kereta api Argo Gajayana, gagal jadian nikah pun cuma rencana. Sesaat lagi Anda akan tiba di stasiun Kediri untuk sendiri. Periksa kembali hati Anda, karena mungkin jodoh Anda saat ini baru lahir ke dunia. Gak perlu ambil pusing dengan pertanyaan kapan nikah dari orang-orang. Jawab saja bahwa mereka yang bertanya pun tidak akan diundang. Hati Anda berfungsi untuk produksi cairan empedu, bukan buat orang yang bau mengkudu. Terima kasih.
1: Kerenyahan seperti ini hanya bisa kamu dengerin di Trending Topic Morning setiap Senin sampai Jumat jam 8 sampai 11 pagi. Cuma di Suara Indah 92,1 FM. Bisa didengerin juga di Spotify, Google Podcast, dan Noise. Silakan ketinggalan ya.

Trending Topic Morning. Fiona selalu temenin kalian di hari Senin sampai dengan Jumat jam 8 sampai 11 ya. Hari ini hari Senin, kita bakal bahas seputar peringatan. Nah, kemarin di tanggal 4 Oktober itu memperingati hari apa aja sih? Yang pertama, Hari Hewan Sedunia. Wah. Dengan kita memperingati hari ini, dan itu sudah terkena dampaknya dari karhutlah kemarin ya, dan masih terus sampai sekarang terkena. Tujuan untuk mengetahui hewan, untuk menunjukkan kepedulian mereka, itu bisa membuat kita lebih peduli lagi ya. Peringatan global ini juga bertujuan buat mendorong masyarakat dunia untuk memperjuangkan hak-hak hewan, meningkatkan kesadaran tentang konservasi, serta mendorong perlakuan yang manusiawi terhadap semua makhluk hidup. Hari Hewan Sedunia bermula di tahun 1925 ketika Heinrich Zimmermann menyelenggarakan peringatan pertama di Berlin. Dia adalah penerbit majalah pencinta hewan asal Jerman, Man and Dog. Dia menggelar acara ini untuk meningkatkan kesadaran dan memperbaiki kesejahteraan hewan. Tanggal 4 Oktober juga dikenal sebagai Hari Pesta Santo Fransiskus dari Assisi. Santo Fransiskus itu adalah santo yang dikenal sebagai pelindung hewan. Dia dihormati umat Katolik, dikenal luas karena kedekatannya yang luar biasa dengan hewan dan seluruh makhluk hidup. Fransiskus dipilih sebagai nama kepausan oleh Paus Fransiskus. Sejumlah gereja Katolik juga bahkan diketahui memberikan pemberkatan kepada hewan peliharaan pada hari tersebut untuk menghormati berbagai hal yang sudah dilakukan oleh Santo Fransiskus bagi hewan. Nah, pantesan kemarin di salah satu influencer IG-nya, di story-nya aku ngelihat ada dia kan piara dogi gitu kan. Nah, si doginya itu tuh dia memang tinggalnya di negara barat, di New York. Terus udah gitu si dogi itu tuh lagi kayak ada diberkati gitu. Oh, ternyata gara-gara hari hewan sedunia ya. Nah, katanya Hari Hewan Sedunia juga menjadi wadah bagi para ahli ekologi untuk membahas berbagai persoalan yang berkaitan terancam punah. Sejak di Inggris,

peliharaan, tapi juga hewan liar, spesies yang terancam punah, dan hewan yang terancam akibat kerusakan lingkungan atau kurangnya perlindungan. Nah, itu sudah gitu, tanggal 4 Oktober juga itu diperingati sebagai hari atau pekan kesadaran penyakit mental. Jadi hari kemarin itu dimulainya peringatan pekan tersebut. Nah, sebenarnya peringatan ini tuh dimulai hari Minggu pertama bulan Oktober dan berlangsung selama 7 hari penuh. Nah, kebetulan bulan Oktober tahun ini hari Minggu pertamanya tanggal 4 Oktober ya. Hari peringatan ini didirikan untuk menyoroti isu kesehatan mental. Dan peringatan ini berasal dari didirikan

sebuah jawaban dan pengobatan bagi orang-orang terkasih mereka. Organisasi ini kemudian ganti nama menjadi Alliance for the Mentally Ill of San Mateo. Pembentukan organisasi ini memicu gerakan nasional ketika para anggotanya mendorong lebih banyak penelitian, dukungan yang lebih besar, serta kesadaran publik yang lebih luas. Nah, perkembangan gerakan ini menghasilkan pembentukan National Alliance on Mental Illness, organisasi kesehatan mental berbasis akar rumput terbesar di Amerika Serikat. Pada tahun 1979, National Alliance on Mental Illness resmi didirikan. Dan membukakan menjadi Health Recounts 84 secara pertama dari

Corporation, perkumpulan mahasiswa perempuan tertua di Amerika Serikat yang didirikan oleh mahasiswi keturunan Afrika Amerika. Tujuan kerjasama ini untuk memperluas edukasi, kesadaran, dan kegiatan dukungan terkait kesehatan mental di kampus serta komunitas lokal. Nah, selain Pekan Mental Health, pekan ini juga diperingati sebagai Pekan Antariksa Sedunia. Berlangsung 4-10 Oktober dengan menyoroti berbagai manfaat besar eksplorasi antariksa bagi kehidupan manusia. Itu dia pendengar buat peringatan-peringatan yang diperingati kemarin dan juga hari ini. Dan semoga informasi ini bermanfaat bagi kita untuk menambah pengetahuan kita masing-masing ya.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

着现在，努力拼搏着现在，2025和2035，我们奋斗，我们期待，活着就要活出精彩，活着就要活出精彩，这是属于我的舞台。

0: Neng Citra, pagi-pagi gini mending kelihatan glowing pisan.
1: Iya tuh Kang Nata, sekarang mah udah ada cuannya. Nggak pusing lagi mikirin usaha, jadi bisa nabung.
0: Mantep, mau atuh tips.

0: Nah. Kamana wae atuh Kang Nata? Kan aya bangke cepe. Nyari modal buat UMKM, home industry, distributor, reseller, kontraktor, renovasi, biaya pendidikan, pembelian mobil atau motor, semua bisa dibiayain. Terus bisa nabung oge, bebas biaya admin, jeung bisa deposito oge, dijamin LPS.
1: Meni lengkap euy, ari bunga kreditna kumaha?
0: Bunga mulai di 8.5%. Bisa kredit angsuran atau bayar bunga. Jaminan bisa BPKB motor, mobil atau sertifikat. Malahan sertifikat mah bisa di luar kota Bandung oge. Biar jelas mah, ayo atuh langsung ke Bank NCP. Kantor pusatna aya di Jalan Jenderal Sudirman 576 Bandung. Atau ke kantor cabang Nawe di Ujung Beruk jeung di BKR. Atau langsung follow we Instagram jeung TikTokna @banknccofficial.
1: Gas neng, OTW Bank NCP.
0: Bank NCP, pilihan bijak dalam bermitra.
2: Suara Indah 92,1 FM.

我翻开就没有了炙热，不见面的爱。

0: Anda sedang mendengarkan Suara Indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

刷马尹的美声电台清歌妙曲节目，好，听众朋友，今天的点唱到这里就全部结束了，祝福每一个人都平安健康吉祥如意。

0: Anda sedang mendengarkan Suara Indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

92.1 Fresh Mandarin. Selamat sore pendengar, gimana kabarnya hari ini? Semoga pendengar dalam keadaan yang sehat. Hari ini juga bisa berjalan dengan lancar semuanya sampai nanti malam ya, amin. Senang sekali Viana kembali temenin kalian sampai jam 7 malam nanti. Dan program ini adalah sebuah program yang akan membagikan informasi seputar Chinese Entertainment. Dimulai dari beritanya, terus sedikit ada lagu-lagu Mandarin baru yang masuk ke dalam Top Mandarin New Single Chart edisi hari ini di Singapura. Terus udah gitu, aku juga biasanya bakal bagiin rekomendasi drama-drama Mandarin buat kamu. Lagu yang sedang menjadi background kita hari ini itu adalah lagu dari Best Starts. Ini adalah lagu baru yang minggu lalu masuk ke top chart kita. Judulnya adalah One Last Bouquet. Kadang kita tuh milih bohong demi kelihatan baik-baik aja. Dan kita juga milih buat pura-pura gak tahu demi apa? Demi menjaga sedikit harga diri yang masih tersisa. Kita ngerasa supaya hubungan kita gak berakhir dengan cara yang menyakitkan. Jadi tanpa sadar kita malah membawa beban yang berat dalam cinta itu. Ini adalah makna dari lagu One Last Bouquet atau Cui Hou Te Huang dari Best Starts. Tapi karena minggu ini dia udah gak masuk ke top chart kita, jadi aku jadiin lagu pembuka kita hari ini ya. Dan bagi pendengar semua yang mau request lagu Mandarin, juga seperti biasa kalian boleh langsung aja WhatsApp di 0812-921-11921. Diulangi lagi di 0812-921-11921. Kita mau mulai dari berita terlebih dahulu ya. Ada berita yang cukup unik dan ini tuh bisa benar-benar menggambarkan karakter dari seorang Rosie Chow atau Chow Luz. Jadi dia lagi jadi perhatian setelah dia menghadiri pernikahan sepupunya di Chengdu selama libur Hari Nasional Tiongkok. Dan tahu nggak, dia tampil di pernikahan itu sangat sederhana, tanpa make up. Dia cuma pakai kemeja putih aja, celana jeans, dan sepatu hak tinggi hitam, serta rambut yang diikat rendah. Nah, tapi penampilan sederhana ini justru dapat banyak pujian dari netizen Tiongkok. Mereka nilai Chow Luz itu tampil sederhana dan pantas sehingga dia tidak mencuri perhatian dari pengantin. Sejumlah netizen juga memuji penampilannya yang kelihatan natural tapi tetap cantik meskipun tanpa make up yang berlebihan. Ya pasti pakai make up sih tapi gak berlebihan gitu ya. Beda kalau misalnya mungkin di undangan-undangan Indonesia gitu. Biasanya kan orang-orang pasti make up gitu. Kalau ini tuh benar-benar natural aja. Chow Luz datang ke acara itu secara khusus jadi saksi pernikahan. Dia juga bawa beberapa temannya. Pengantin wanita adalah sepupunya, sementara pengantin pria adalah seorang aktor yang pernah bekerja sama dengannya. Keduanya pertama kali ketemu, kemudian menjalin hubungan lewat sebuah kesempatan yang dimana Chow Luz itu jadi mak comblangnya, guys. Jadi bisa dibilang Chow Luz itu turut berperan dalam mempertemukan pasangan ini sampai akhirnya mereka menikah. Dan ketika memberikan ucapan untuk kedua mempelai di atas panggung, Chow Luz juga sempat kelihatan emosional. Dia mendoakan supaya pasangan ini segera dikaruniai anak dan mengatakan kalau keberanian mereka buat menikah tuh telah bikin semua orang yang hadir ikut merasakan kebahagiaan. Dia juga mewakili kedua mempelai untuk mengucapkan terima kasih kepada para tamu dan mengajak mereka menikmati hidangan yang sudah disiapkan. Dan sepanjang acara, Chow Luz kelihatan banyak tersenyum dan bercengkrama santai dengan keluarga serta teman-temannya. Nah, tapi ada momen menarik juga nih ketika pengantin melemparkan buket bunga. Netizen ngerasa posenya Chow Luz itu memang udah bersiap banget gitu buat ngerebut si buket itu bersama dengan para tamu wanita lainnya yang kelihatan menggemaskan. Nah, ketika para tamu wanita melompat dan berebut untuk mendapatkan buket bunga, Chow Luz cuma kelihatan mengulurkan tangannya aja tanpa berusaha bener-bener pengen ngerebut si bunga itu. Nah, sikap ini tampak kontras dengan pose persiapannya sebelum buket itu dilempar. Ketika dia kelihatan serius bersiap untuk ngikut nangkap bunga, tapi pada saat bunganya dilempar, dia tuh cuma berusahanya gitu aja gitu. Pada akhirnya, memang Chow Luz tidak mendapatkan buket bunga itu, tapi momen singkat ini pun menjadi salah satu bagian yang bikin kehadiran Chow Luz di pernikahan sepupunya ramai dibicarakan di media sosial. Selain aksinya saat merebut buket, gaya busana Chow Luz juga jadi salah satu topik utama ya. Ini tuh benar-benar kayak
busana yang santai aja gitu guys. Tapi kesederhanaan ini justru bikin banyak netizen memuji penampilan Chow Luz. Foto-foto yang diambil langsung oleh orang-orang yang hadir di lokasi tanpa edit berlebihan juga turut beredar di media sosial. Komentar yang paling banyak muncul bukan cuma tentang kecantikannya, tapi juga bagaimana dia dianggap mampu jaga penampilan tetap sederhana dan tidak mengambil perhatian dari pengantin. Yang dimana kita tahu ya, Chow Luz sendiri juga adalah aktris kelahiran Chengdu. Jadi kehadirannya dalam pernikahan keluarga yang digelar di kota kelahirannya selama masa liburan ini juga dianggap netizen sebagai momen pulang kampung buat nganter sepupunya nikah.

Oke, berita selanjutnya datang dari Cheng Lei. Cheng Lei sempat datang ke Indonesia 2 minggu lalu ya, seingat aku ya, sebagai ambasador dari salah satu platform nonton. Nah, Cheng Lei itu dikenal lewat sejumlah drama seperti Legend of the Female General, How Dare You, dan The First Jasmine yang terbaru. Dalam beberapa drama ini dia punya adegan di mana memperlihatkan tubuhnya yang atletis dan juga ototnya. Nah, ternyata bagi pendengar mungkin bisa coba meniru caranya Cheng Lei untuk membentuk otot. Katanya Cheng Lei itu memang dikenal disiplin menjaga kebugaran tubuh dan punya banyak kegiatan olahraga. Bahkan di tengah kesibukan syuting, dia tetap cari kesempatan buat berlatih. Karena bagi Cheng Lei, olahraga itu bukan cuma sekedar mempertahankan bentuk tubuh, tapi juga jadi salah satu kegiatan yang bantu dia jaga kondisi emosional. Nah, katanya ketika dia menunggu giliran adegan ketika syuting di dalam mobil trailer, dia biasanya melakukan sit up sambil ngafalin dialog. Jadi bisa dibilang dalam satu waktu dia tuh satu waktu digunakan buat dua keperluan sekaligus, mempersiapkan acting iya, melatih tubuhnya iya. Dia juga katanya terbiasa memanfaatkan benda yang ada di sekitarnya sebagai bagian dari latihan otot. Bahkan ketika sedang nonton drama, Cheng Lei pernah melakukan push up secara bersamaan. Kebiasaan ini membantu menjelaskan gimana sih dia bisa mempertahankan bentuk tubuhnya meskipun pekerjaan sebagai aktor tuh bikin jadwal sehari-harinya udah sangat padat dan bahkan nggak selalu teratur ya. Nah, katanya olahraga yang dilakukan Cheng Lei nggak cuma berhenti di pusat kebugaran, dia tuh suka berbagai kegiatan luar ruangan, lari, parkour, dan juga berkuda. Katanya Cheng Lei itu pernah menyebut dirinya sebagai orang yang kaya hobi karena memiliki begitu banyak aktivitas yang dia sukai. Menurutnya, berbagai hobi ini tuh punya fungsi yang lebih besar daripada sekedar ngisi waktu luang. Jadi, ketika lagi ngerasa gak nyaman atau suasana hatinya lagi buruk nih, dia bisa milih lari aja gitu buat membantu mengubah kondisi itu. Larinya bukan lari dari kenyataan ya, tapi beneran lari gitu, workout. Nah, kemampuannya dalam parkour dan berkuda juga punya ngasih keberuntungan sendiri katanya ketika menjalani pekerjaannya sebagai aktor. Karena kita tahu kedua aktivitas olahraga ini tuh menuntut koordinasi tubuh, keseimbangan, dan kebugaran. Sehingga kalau dia sering melakukannya, itu tuh bisa mendukung dia ketika harus menjalani adegan aksi dalam drama kolosal. Dan tahu gak, katanya dia juga pernah bersepeda dari Hengtian ke Ningpo yang jaraknya lebih dari 170 km. Jakarta-Bandung lewat lah, Jakarta-Bandung sekitar 130-an doang ya, ini 170 guys. Selain itu, Cheng Lei juga merupakan penggemar sepeda motor dan menjadi bagian dari kelompok penggemar motor di Hengtian. Dia beberapa kali berkendara bareng sama teman-teman sesama aktor, termasuk Li Yunrui dan juga Ao Rui Peng. Kebiasaan Cheng Lei menjalani hidup secara teratur juga terbentuk setelah dia melewati salah satu periode tersulit dalam perjalanan karirnya. Nah, katanya dalam sebuah program varietas judulnya Travel Door, Cheng Lei itu cerita dia pernah berhenti bekerja selama sekitar 1 tahun karena ngerasa kehilangan arah. Nah, pada saat itu dia tuh mengalami kecemasan yang cukup berat. Dan untuk keluar dari periode itu, dia milih perbaiki kehidupannya mulai dari rutinitas yang paling sederhana. Jadi dia bilang setelah selesai bikin sarapan, dia bakal olahraga. Setelah olahraga, dia bakal minum kopi, bakal baca buku. Pokoknya dia memaksa diri untuk melakukan hal-hal yang benar-benar positif dan membawa energi yang baik. Nah, ternyata rutinitas ini perlahan bantu dia kembali menemukan keseimbangan. Kebiasaan yang terbentuk pada masa itu kemudian terus dia pertahankan sampai sekarang. Seperti contohnya, kalau dia ke lokasi syuting, dia pasti bakal bawa buku. Sehingga kalau lagi ada waktu senggang, kalau nggak olahraga, ya baca buku gitu. Kebiasaan ini membuat waktu tunggu di lokasi syuting bisa dia gunakan untuk berbagai aktivitas. Oke deh, kalau gitu aku mau play dulu lagu dari 3 buah series yang diperankan oleh Cheng Lei. Tadi ada The First Jasmine, lagunya Pai Lu sama Cheng Lei sendiri yang nyanyi, judulnya adalah Within a Square Inch. Kemudian ada soundtracknya The Legend of the Female General. Aku pilihin yang Winnie Chang, judulnya adalah Embroidered Moon First. Dan How Dare You dinyanyikan oleh Yao Xiaotang, judulnya adalah Sweet Recipe.

Ya, itu dia untuk lagu-lagu yang seriesnya diperankan oleh Cheng Li yang menjadi berita kita di segmen sebelumnya. Nah, sekarang aku mau bagiin dulu berita dari Variety Show. Katanya, Wang Churan akan bergabung sebagai peserta tetap Variety Show Tiongkok Natural Height yang keempat, menggantikan Chin Chen yang sebelumnya menjadi salah satu anggota tetap acara itu. Nah, ini tuh katanya bakal tayang perdana di 10 Oktober, 5 hari lagi, dan sekaligus memperkenalkan jajaran peserta untuk musim terbaru. Jadi Wang Churan bakal tampil bareng sama Pai Ching Ting dari The First Frost, Wang An Yu dari Romance in the Alley, ada Fan Cheng Cheng, ada Johnny Huang, ada Shen Teng, Jia Ping, dan Hu Xianxu. Wang Churan menjadi satu-satunya bintang perempuan dalam jajaran peserta tetap musim ini. Widih. Dan perubahan susunan pemain ini pun langsung menarik perhatian netizen Tiongkok. Sejumlah pembahasan di media sosial kemudian mengaitkan pergantian Chin Chen dengan dua hal, mulai dari kontroversi yang pernah melibatkannya hingga meningkatnya popularitas Wang Churan setelah sejumlah drama terbarunya dapat perhatian besar. Nah, ngomong-ngomong soal Wang Churan, yang lagunya barusan kita dengerin, soundtrack How Dare You, itu juga diperankan oleh Wang Churan ya, bareng sama Cheng Li. Kita lihat dulu, kira-kira Chin Chen digantiin gara-gara apa ya? Kita tahu, sebelumnya Chin Chen tuh memang semakin dikenal setelah membintangi drama Tiongkok di Immortal Ascensions bersama Yang Yang. Tapi di akhir Januari tahun ini, muncul tuduhan kalau Chin Chen terlibat dalam kecelakaan lalu lintas pada Maret 2025 dan diduga minta asistennya yang ngaku sebagai pengemudi. Walaupun udah kasih klarifikasi sih di media sosial, dia bagiin foto dirinya dengan luka di wajah dan ngejelasin kalau kecelakaan itu terjadi ketika dirinya berusaha menghindari seekor anjing sehingga kendaraan yang dia tumpangi mengalami kecelakaan. Kontroversi ini tetap jadi pembahasan netizen. Laporan yang dikutip dalam bahan awal menyebutkan jumlah pengikut Chin Chen di media sosial itu turun sekitar 100 ribu followers dalam waktu 1 bulan setelah isu itu mencuat. Di sisi lain, Chin Chen memang belakangan ini belum punya banyak drama baru yang jadi sorotan besar. Kondisi ini kemudian membuat sejumlah netizen mengkaitkan absennya Chin Chen dari jajaran peserta tetap Natural Height yang keempat dan perubahan popularitasnya. Nah, sementara itu Wang Churan mengalami peningkatan perhatian berkat sejumlah proyek, seperti salah satunya adalah Overdue, drama berlatar era Republik Tiongkok.

sisi dirinya di luar drama. Kehadirannya juga diharapkan bisa kasih warna berbeda karena dia adalah satu-satunya bintang perempuan yang ada di dalam variety show ini.

Nah, kalau kalian nonton dramanya, kalian pasti udah tahu ini soundtrack series apa ya. Soundtrack The Early Spring yang dinyanyikan oleh Liu Yuning, judulnya adalah Her. Nah, pendengar, ini lagi rame beritanya. Di dalam variety show Call Me By Fire, itu ada peserta yang nge-cover lagu tersebut. Sebenarnya Liu Yuning itu udah kasih peringatan sebelum lagunya dibawakan di Call Me By Fire tadi. Liu Yuning udah sempat menghubungi Xiao Shenyang dan mengingatkan lagu itu adalah lagu karakter sekaligus pembuka drama Tiongkok di Early Spring dan tidak mudah untuk dinyanyikan. Peringatan ini kembali jadi sorotan setelah penampilan Xiao Shenyang bersama Kuo Xiaotung, Li Kuangjie, dan Xiaon Yue dalam pertunjukan keempat Call Me By Fire menuai kritik dari penonton. Mereka bawain lagu Her secara live tanpa penyetelan vokal dalam salah satu penampilan yang paling ramai diperbincangkan di acara itu. Sebelum penampilan itu, Liu Yuning tuh udah sempat berkomunikasi dari jarak jauh dengan Xiao Shenyang untuk kasih saran tentang lagu Her ini. Liu Yuning secara terbuka bilang tingkat kesulitan lagu itu, dia bilang lagu ini tuh susah banget dinyanyiinnya. Ucapannya semakin menarik setelah penampilan Her dalam Call Me By Fire akhirnya dapat respon negatif dari sejumlah penonton. Tapi masalah terutama muncul sejak bagian awal penampilan. Kuo Xiaotung menjadi sorotan setelah membuka Her dengan gaya vokal yang sangat emosional. Dia nyanyiin bagian pembuka dengan suara bernuansa tangisan sebelum masuk ke bagian utama lagu. Pada awalnya, para penonton tuh ngira gaya itu memang merupakan bagian dari konsep penampilan. Tapi ketika lagunya berlanjut, Kuo Xiaotung dinilai mengalami masalah ketepatan nada sepanjang penampilannya. Sejumlah netizen juga memberikan komentar negatif terhadap penampilan itu. Ada yang menilai suaranya kedengaran gak stabil, sementara yang lainnya menganggap bagian pembuka itu terlalu mendadak dan mengganggu keseluruhan lagu. Tapi masalah vokal juga gak cuma terjadi pada Kuo Xiaotung. Xiaon Yue dan Li Kuangjie juga sama, ada masalah ketepatan nada serta artikulasi mereka ketika memasuki bagian solo masing-masing. Kolaborasi keempat anggota pun mendapatkan kritik karena suara mereka dianggap kurang menyatu, kayak seakan-akan mereka tuh menyanyi masing-masing, bernyanyi sendiri gitu. Di tengah kondisi itu, Xiao Shenyang lah anggota yang paling mampu menjaga kestabilan vokal. Dia tuh dinilai cukup konsisten dalam mempertahankan nada dan juga pernafasan, sehingga muncul komentar kalau dirinya tuh seperti yang menopang penampilan dari tiga anggota lainnya. Dan menariknya, kemampuan Xiao Shenyang dalam membawakan lagu itu juga tidak sepenuhnya mengejutkan ya. Beberapa hari sebelum pertunjukan keempat, grup itu sudah menjalani evaluasi dengan format nyanyi tanpa penyetelan suara dan hanya mendapatkan 83 poin aja. Pada saat itu, Xiao Shenyang bahkan sudah minta maaf kepada penonton dan mengakui kalau mereka tuh belum cukup menguasai lagu tersebut. Oke, tapi kontroversi semakin besar setelah hasil pemungutan suara penonton diumumkan. Her memperoleh 861 suara, mengungguli Moonlight Flash yang dibawakan oleh Yao Chen, Cao Jun, dan Wang Heye, cuma 853 suara. Hasil ini tuh jadi perbincangan, karena Moonlight Flash dapat banyak pujian dari penonton, dan disebut oleh sejumlah netizen sebagai salah satu penampilan terbaik dalam pertunjukan keempat. Selisih 8 suara dengan Her kemudian pun memicu pertanyaan tentang mekanisme penilaian acara. Tapi, skor panggung itu bukan satu-satunya komponen yang menentukan hasil akhir. Setelah berbagai bonus dari kemampuan peserta, penampilan kapten, dan tantangan menyerang tim lain diperhitungkan, grup dari Wang Chuanjun yang sebelumnya memperoleh 875 suara untuk Believer mencapai total 900 suara. Sedangkan grup Xiao Shen yang tadi cuma 896 poin aja. Mereka tertinggal 4 poin dari grup yang

gitu ya guys ya. Ya, sudahlah. Bahkan katanya, ini ada yang lucu sih. Kuo Xiaotong memberikan respon setelah tersingkir dan mengungkapkan kalau dirinya belum berani mendengarkan kembali penampilan Her tersebut. Dia bilang, sejak malam penampilan sampai saat itu, dirinya belum berani mendengarkan hasil rekamannya sendiri. Tapi dia juga tetap menyampaikan rasa terima kasih kepada penonton atas toleransi yang diberikan kepadanya. Ya udah, sekarang kita dengerin yang versi Liu Yuning-nya aja langsung ya.

Nah, itu yang versi Liu Yuning ya. Kalau kalian mau dengerin versi yang Call Me By Fire, langsung cari sendiri aja ya. Oke, aku bakal bacain WhatsApp yang udah masuk. Bagi pendengar semua yang mau request lagu Mandarin, boleh langsung aja WA di 0812-921-11921. Ada dari Denny di Kebon Gedang, mau dipilihin aja salah satu lagu yang sangat cocok untuk kasih semangat dan dukungan bagi timnas Indonesia yang bakal bertanding lawan timnas Thailand dalam pertandingan babak final FIFA Asian Cup 2026 malam ini. Aku pilihin dua lagu deh ya. Soundtrack dari Falling Into Your Smile judulnya Heroes, satunya lagi soundtrack World Cup tahun 2025 judulnya Be Like Him. Semoga cocok lagunya ya. Salam-salamnya buat semua pendukung timnas Indonesia di Kota Bandung. Saya berharap John Hartman dan kawan-kawan bisa memenangkan turnamen ini. Amin. Next ada Teh Naya di Kebon Gedang, request lagu dari JJ Lin, The Story of Us. Salamnya buat Amara Patricia Meru, Kaira Shirley, Kansa Kairunisa, Klairin, Ambar Trihapsari, Aulia Zahra Kinanti, dan Apriliona Hamdani. Semoga Anda sehat dan bahagia selalu. Terima kasih buat Teh Naya. Oke deh pendengar, jangan kemana-mana. Setelah beberapa buah lagu berikut ini, waktunya aku ngumumin ada 10 lagu Mandarin baru yang siapa tahu nih bisa jadi salah satu favorite song kalian buat ada di playlist kalian masing-masing ya.

Yuk dengerin lagu Mandarin kekinian di 92.1 Fresh Mandarin setiap Senin pukul 15 sampai 19 waktu Indonesia Barat. Kamu juga bisa request lagu lewat WhatsApp 0812 921 11 921.

Yuk dengerin lagu Mandarin kekinian di 92.1 Fresh Mandarin setiap Senin pukul 15 sampai 19 waktu Indonesia Barat. Kamu juga bisa request lagu lewat WhatsApp 0812 921 11 921.

lagu Mandarin kekinian ada apa aja ya? Jangan lewatkan Top 10 Mandarin Song setiap Senin pukul 13-15 waktu Indonesia Barat hanya di 92.1 Fresh Mandarin.

0: top Mandarin new single chart number 10.
1: Okay, Hebe, Tian Fuchun baru saja merilis satu buah album full di tanggal 24 September yang lalu ya. Dan beberapa lagu, mayoritas lagu yang ada di dalam album barunya tuh masuk ke dalam top chart kita. Dimulai dari peringkat ke-10 ada lagu yang berjudul Time Well Waste, Chuo Tuo. Lagu ini tuh ngajak kita buat ngelihat hidup dari sudut pandang yang sederhana. Satu, apakah hidup yang enggak penuh pencapaian itu artinya wasted time? Mungkin enggak juga ya. Karena hidup bukan selalu tentang jadi yang terbaik, tapi juga tentang gimana kita bisa jadi diri kita sendiri, gimana kita bisa menikmati hari-hari kecil dan merasa cukup. Kita dengerin lagunya Chuo Tuo, Time Well Waste.

0: Top Mandarin New Single Chart Number 9.
1: Peringkat ke-9 lagu Hebe yang judulnya adalah Yun, secara Hansenya artinya adalah awan, tapi dalam bahasa Inggrisnya artinya adalah here then gone. Lagu ini tuh menggambarkan seseorang seperti awan. Here then gone, datang dan pergi. Bebas tapi sulit digenggam. Lewat lirik lagu yang lembut dan melankolis, lagu ini bercerita tentang perasaan, kerinduan, dan belajar melepaskan seseorang yang pernah begitu berarti dalam dirinya. Kita dengerin lagunya, Yun, Here, Then, Gone.

0: Top Mandarin New Single Chart Number 8.
1: Peringkat ke-8 ada lagu Uya, The Dark Speaks. Lagu ini menggambarkan sosok Uya. Uya itu adalah gagak ya, yang mungkin kelihatannya gelap, sering mengatakan hal-hal yang gak enak didengar, tapi sebenarnya menyimpan rasa sayang dan kepedulian yang tulus. Di balik kegelapan itu, ada seseorang yang tetap milih bertahan, menemani, dan menjadi cahaya untuk orang yang dia sayangi. Kita dengerin lagunya dari Hebe Tian Fuchun di peringkat ke-8, Uya, The Dark Speaks.

0: Lagu Mandarin favorit kamu bisa di-play di Suara Indah loh.
1: Yang kuang liu zhan zai yan bo, wen zhe qi yi de duan luo.
0: WhatsApp aja ke nomor 0812-921-11921 setiap hari Senin pukul 15 sampai 19 waktu Indonesia Barat di 92.1 Fresh Mandarin.

0: 2.1 Fresh Mandarin Song for you every Monday 3 p.m.
1: Top Mandarin New Single Chart Number 7.
2: Masih dari Hebe, Tian Fuchen, dan kali ini judulnya adalah Kancing Te Fang Qian, Ruangan Yang Bersih, Room To Begin. Lagu ini menceritakan tentang seseorang yang sedang membereskan sisa-sisa hubungan yang udah berakhir. Gak cuman membersihkan sebuah kamar, tapi juga berusaha melepaskan kenangan, rasa rindu, dan ilusi cinta yang masih tertinggal. Karena terkadang, untuk kita bisa melangkah lagi, kita memang perlu mengembalikan ruang itu kepada diri kita sendiri. Kita dengerin lagunya Kancing Te Fang Qian, Room to Begin.

0: Top Mandarin New Single Chart Number 6.
1: Oke, lagu ini udah berturut-turut 4 minggu ada di peringkat ke-6. Lagu dari Alin, judulnya adalah Shan Le Yi Pai Pian. Ini adalah kolaborasi Alin dan Silent Swang. Jadi waktu 15 tahun yang lalu, Alin sempat menyanyikan sebuah lagu Give Me A Reason To Forget. Dan sekarang dia menyanyikan lagu Deleted 100 times. Memang ada orang yang bisa dihapus dari daftar kontak handphone kita, tapi tetap sangat sulit untuk dihapus dari kehidupan kita. Kita dengerin lagunya Shan Le Yi Pai Pian.

sudah mendengar itu dia buat lagu yang ada di peringkat ke-6 sampai 10. Dari 6 sampai 10, 4 lagunya dari lagu Hibi ya. Demikian juga dengan top 5-nya. Dari 5 lagu, ada 2 lagu dari Hibi. Karena memang dia baru saja merilis album terbarunya di tanggal 24 September yang lalu. Jadi wajar kalau lagu-lagunya itu masuk ke dalam top Mandarin New Single Chart kita pada hari ini. Dan setelah beberapa buah lagu berikut ini, aku bakal umumin top 5-nya. Jangan kemana-mana, tetap di 92.1 Fresh Mandarin. Dan bagi pendengar semua yang mau request lagu Mandarin, boleh langsung WhatsApp aja di 08129211921.

Lagu Mandarin favorit kamu bisa di-play di Suara Indah loh. WhatsApp aja ke nomor 0812-921-11921 setiap hari Senin pukul 15 sampai 19 waktu Indonesia Barat di 92.1 Fresh Mandarin.

Lagu Mandarin favorit kamu bisa diplay di Suara Indah loh. WhatsApp aja ke nomor 0812-921-11921 setiap hari Senin pukul 15 sampai 19 waktu Indonesia Barat di 92.1 Fresh Mandarin.

Lagu Mandarin kekinian ada apa aja ya? Jangan lewatkan Top 10 Mandarin Song setiap Senin pukul 13-15 waktu Indonesia Barat hanya di 92.1 Fresh Mandarin.

0: Top Mandarin New Single Chart number 5.
1: Lagu yang ada di peringkat kelima ini adalah lagu utama dari album terbarunya Hebe Tian. Judulnya adalah Yao Qu Shenme Tifang, The Land of Maybe. Yao Qu Shenme Tifang dalam bahasa Indonesia diartikannya adalah mau pergi ke tempat apa. Lagu ini tuh bercerita tentang perjalanan mencari arah dan mempertanyakan kemanakah kita harus melangkah setelah melewati berbagai hal dalam hidup kita. Dengan nuansa yang tenang dan reflektif, lagu ini tuh terasa seperti sebuah perjalanan untuk menemukan sebuah tempat dan jawaban yang benar-benar pengen kita tuju. Seperti di dalam lirik refnya, kamu jangan pusing lagi, siapapun juga sama, sedang mencari cahaya di tengah kegelapan walaupun belum tentu ada di sana. Kita bakal dengerin lagunya sekarang, Yao Qu Shenme Tifang, The Land of Maybe dari Hebe Tian Fuchen.

0: ngurus bisnis aja udah banyak yang dipikirin. Masih harus mikirin pembukuan, laporan keuangan, pajak, SPT, sampai berbagai laporan yang diminta regulasi. Pusing? Tenang, ada Raven Consultant. Raven Consultant membantu bisnis mengubah angka dan aktivitas sehari-hari menjadi informasi yang lebih mudah dipahami dan berguna untuk mengambil keputusan. Mulai dari pembukuan, penerapan standar akuntansi keuangan, laporan keuangan tahunan, pendampingan perpajakan dan SPT, laporan tahunan, hingga laporan lainnya sesuai kebutuhan regulasi. Karena laporan bukan cuma soal yang penting beres. Di balik angka-angka itu, ada informasi penting untuk melihat kondisi bisnis kita dan membantu menentukan langkah berikutnya. Jadi, urusan laporan lebih tertata, kita pun bisa lebih fokus mengembangkan bisnis. Yuk, konsultasikan kebutuhan bisnismu dengan Raven Consultant. Hubungi Raven Consultant di nomor WhatsApp 0817-7089-5598. Sekali lagi, 0817-7089-5598. Instagram @raven.ews. Atau kunjungi raven-ews.com. Dapatkan free 30 menit konsultasi kesehatan bisnis Anda. Hubungi Raven Consultant sekarang juga. Raven Consultant. Transform your business with Raven Consultant.
1: Suara Indah 92,1 FM.
2: Top Mandarin New Single Chart Number 4.
3: Peringkat keempat ada lagu dari Silent Swang featuring Ashin, judulnya adalah Pentan, Silly You, Silly Me. 如果这时间世界都会改变，那你还会选择撞的满头热血吗？ Kalau saat ini kamu tahu dunia tuh bakal berubah, apakah kamu masih akan memilih untuk seberjuang ini? 把这首歌送给你和我，送给每一个明知道结局也要义无反顾的 tang pentan de pentan men. Lagu ini diciptakan untuk kita yang jelas-jelas tahu endingnya bakal gimana, tapi tetap dengan teguh menjadi orang-orang bodoh yang bodoh. Kita dengerin lagunya Pentan, Silly You, Silly Me dari Silent Swang featuring Ashin.

0: Top Mandarin New Single Chart Number
1: 3. Yuk, peringkat ketiga ini adalah lagu Hebe yang terakhir yang masuk ke top chart kita, Lost and Wandering, Ta Chuan. Sesuai dengan judul bahasa Mandarinnya, Ta Chuan itu adalah kapal besar. Ini tuh metafora dari kapal tersebut yang terus berlayar tanpa benar-benar tahu berlabuhnya di mana. Lagu ini menggambarkan perjuangan manusia melewati hidup yang penuh ketidakpastian, kehilangan, dan harapan yang perlahan terkikis. Dan ada pertanyaan tentang kemana kita sebenarnya sedang menuju dan apakah yang kita korbankan akan membawa kita ke tempat yang kita inginkan atau tidak. Kita dengerin lagunya Ta Chuan, Lost and Wandering.

WhatsApp aja ke nomor 0812-921-11921 setiap hari Senin pukul 15 sampai 19 waktu Indonesia Barat di 92.1 Fresh Mandarin.

0: 92.1 Fresh Mandarin Song for you every Monday, 3 p.m.
1: Top Mandarin New Single Chart Number 2.
2: Peringkat kedua juga, ini tuh keren ya, 1 dan 2 minggu lalu. Yang peringkat kedua sekarang itu peringkat 1 minggu lalu, soundtrack di Early Spring yang dinyanyikan oleh Silence Wang, judulnya adalah Passing Sunshine. Sedangkan peringkat 1 itu tuh keren sama soundtrack di Early Spring yang dinyanyiin Liu Yuning, judulnya adalah Ta atau Her. Jadi kita dengerin dulu aja lagunya langsung dua-duanya ya, di peringkat 2 dan 1.

Itu dia pendengar buat lagu-lagu yang ada di top 10 kita pada hari ini. Dan bagi pendengar semua yang mau request lagu, boleh langsung aja WhatsApp di 081292111921. Dan aku mau bacain dulu WhatsApp yang selanjutnya. Itu ada dari Kiki Natalia di Pagarsi Barat. Selamat sore menjelang malam. Request lagu Ed Kuang Huamun sama Can't Help Falling In Love-nya FSE. Halo Viana, udah masuk Oktober nih katanya. Terima kasih ya, selama 9 bulan kebelakang selalu berusaha buat kita semua. Ternyata rencana Tuhan memang terbaik ya. Walau awalnya menyakitkan, tapi selalu berakhir indah. Jadi katanya, pas Kiki ulang tahun di tanggal 27 kemarin, dia tuh kehilangan kucing yang dia pelihara selama 8 tahun. Nah, tapi gak lama kemudian, dia adopt kucing liar yang dibuang, rasnya tuh campuran, yang bulunya tuh lebat. Lebih baik di semua aspek dari kucing Kiki yang udah berpulang. Nah, katanya Kiki gak tahu nih sampai kapan bisa kucing baru ini jadi kucingnya Kiki. Tapi yang penting saat waktunya tiba dia harus pergi, Kiki akan memberikan yang terbaik. Semangat terus ya buat Kiki si cat lover ya. Terus selanjutnya Wan An dari Shuixian request lagu Elva yang Xin Ao. Coba aku nanti cari dulu ya. Salam-salam buat Viana, thank you, Mei Jung, Ko Robert and Family, Cisandra and Family, Lauren and Family, kemudian ada Chin Liang, Tian Chin, kru teman-teman Suara Indah, alumni Darbak 79.

sampai 2008, Wisatra, Icien, Erwin Aha, Kiki, Rudianto and Family, Toto dan Ciheni, Kociang, Konobert dan Ci Margaret, Korobert dan Ci Dewi, Anton, kemudian ada Mr. Blue Chip, God bless you dan terima kasih. Oke deh kalau gitu, coba aku cari dulu dari Elva ya. Aku tahu, jangan-jangan ini typo ya, maksudnya Elva Xiao ya. Coba aku lihat tuh Elva Xiao, aku mau pilihin lagunya yang jadi soundtrack ini dulu aja deh. Jadi soundtracknya 100% Senorita ya, yang judulnya Sing Fu Te Ti Tu. Terus aku pilihin satu lagi yang featuring sama Xiao Luo, judulnya adalah Pai Kei Ni. Oke pendengar, jangan kemana-mana, abis ini aku masih bakal kenalin 4 lagu terakhir yang ada di album terbarunya Hibitian, karena kan udah kagok ya. Tadi kan udah cukup banyak tuh yang masuk ke top chart kita. Nah masih ada 4 lagu lagi nih yang gak masuk ke top chart. Jadi aku sekalian kenalin aja sama kalian. Dan denger-denger nih, buat album terbarunya ini, si penyanyi Hibitian ini tuh sampai menangis ketika rekaman. Apa yang bikin dia menangis? Nanti ya akan aku ceritakan setelah beberapa buah lagu berikut ini.

0: Citra, pagi-pagi gini mending kelihatan glowing pisan.
1: Iya tuh Kang Nata, sekarang mah udah ada cuannya. Nggak pusing lagi mikirin usaha, jadi bisa nabung.
0: Mantep, uy. Mau atuh tipsnya?
1: Kamana wai, atuh Kang Nata. Tanah ya bangnya cepet. Nyari modal buat UMKM, home industry, distributor, reseller, kontraktor, renovasi, biaya pendidikan, pembelian mobil atau motor, semua bisa dibiayain. Terus bisa nabung oge, bebas biaya admin, jeng bisa deposito oge, dijamin LPS.
0: Muni lengkap, oi. Hari bunga kreditnya kumaha?
1: Bunga mulai di 8.5%. Bisa kredit angsuran atau bayar bunga. Jaminan bisa BPKB motor, mobil atau sertifikat. Malahan, sertifikat mah bisa di luar kota Bandung oge. Biar jelas mah, hayu atuh langsung ke Bank NCP. Kantor pusatnya ayo di Jalan Jenderal Sudirman 576 Bandung. Atau ke kantor cabang nawe di Ujung Beruk jeung di BKR. Atau langsung follow we Instagram jeung TikTokna @bankncpofficial.
0: Gas neng, OTW Bank NCP.
1: Bank NCP, pilihan bijak dalam bermitra.
2: Suara Indah 92,1 FM.

92.1 Fresh Mandarin, Vienna masih temenin kalian kurang lebih 44 menit lagi ya. Dan seperti yang tadi aku udah bilang, aku bakal kenalin 4 lagu lagi yang ada di dalam album terbarunya Hebe Tianfuchen. Nah tadi aku udah sempet spoiler juga ya, Hebe tuh sempet nangis waktu rekaman album ini. Jadi setelah 6 tahun dia gak rilis album studio, dia mengaku sempat ngerasa terpukul dan meragukan kemampuannya bernyanyi sendiri setelah dia mendengarkan demo lagu yang dibikin dengan bantuan AI. Nah pendengar, album ke-6 Hebe ini sudah dirilis secara digital pada 24 September yang lalu melalui berbagai platform musik digital. Dan tadi kita juga udah dengerin 6 lagu yang ada di top 10 kita ya, jadi sisa 4. Berbeda dari pola promosi yang biasanya merilis sejumlah lagu terlebih dahulu sebagai teaser, kalau yang album ini itu tuh benar-benar diluncurkan langsung 10 lagu baru tanpa ada lagu atau beberapa single yang dirilis dulu sebelumnya. Versi fisiknya itu bakal menyusul nanti di tanggal 11 Desember mendatang. Nah katanya ketika berbicara kepada media tanggal 2 Oktober yang lalu, Hebe itu cerita pengalaman yang dia alami ketika mengumpulkan dan mendengarkan demo untuk album itu. Dia mengaku terkejut ketika mendengarkan kemampuan AI dalam menyanyikan sebuah demo. Menurutnya, suara AI dalam demo itu terdengar sangat mulus. AI gak perlu ngambil nafas, mampu mencapai nada tinggi, dan bisa menghasilkan ketebalan suara serta perpindahan nada yang terdengar sangat kompleks. Dan ketika akhirnya dia masuk studio untuk menyanyikan lagu itu, Hebe justru mulai membandingkan dirinya dengan suara AI yang sebelumnya udah dia dengar. Dan dia ngerasa, kenapa ya kok gak bisa bernyanyi sebagus AI? Perasaan itu bikin dia terpukul, dia bahkan menangis dan menelpon petinggi perusahaan rekamannya untuk mengungkapkan perasaannya. Dia bahkan bilang kalau kayaknya aku udah gak bisa nyanyi lagi deh. Hebe itu mengatakan dirinya sebenarnya gak pernah berpikir buat saingan sama AI. Tapi yang jadi masalah ketika dia mendengarkan hasil demonya, dia tetap gak bisa menghindari membandingkan dengan kemampuan menyanyinya sendiri. Dan dia mengaku sebelumnya dia tuh belum pernah mengalami situasi seperti ini. Dia bahkan bercanda kalau dulu dia ngerasa dia tuh bisa nyanyi lebih baik daripada AI. Nah cuman sekarang teknologi itu bikin dia mempertanyakan kemampuan dia sendiri. Nah akhirnya perusahaan rekaman pun kemudian berusaha menenangkan Hebe. Menurut mereka kemungkinan Hebe cuma belum terbiasa aja dengan gaya nyanyi yang terdengar dalam demo itu, bukan karena dirinya gak mampu bernyanyi dengan baik. Nah terus pengalaman Hebe dengan vokal AI juga ternyata gak cuma terjadi di studio. Ketika dia pulang ke kampung halamannya di Sinchu ketika libur festival Perahu Naga, papanya Hebe itu sempat nunjukin kepada dia sebuah lagu yang dia dengerin di YouTube. Papanya tuh ngerasa kagum dengan kemampuan vokal penyanyi lagu itu. Dan dia heran, kok bisa ya seseorang nyanyiin nada yang begitu tinggi dan terus melakukan perpindahan nada tanpa henti. Nah terus papanya tuh nanya ke Hebe, kenal gak sama penyanyi itu? Nah tapi setelah didengerin, Hebe langsung tahu itu tuh suara AI. Pengalaman ini juga bikin Hebe makin sadar seberapa jauh kemampuan teknologi AI dalam menghasilkan vokal yang terdengar meyakinkan. Nah pendengar, setelah seluruh album dirilis secara digital, para penggemar juga kasih komentar tentang tingkat kesulitan sejumlah lagu di dalamnya. Aku yakin, mungkin lagu-lagu yang ada di dalam albumnya Hebe, cara menyanyinya, genrenya, itu tuh bukan lagu-lagu yang easy listening yang bisa diterima oleh semua orang ya. Hebe bilang ada 2 lagu, yaitu The Hoarder, Zhite Qinian De Laqi, dan juga Kancing De Fangqian, Room To Begin, itu adalah lagu yang sulit buat dinyanyikan. Central News Agency juga mencatat kalau Hebe menyebut 2 lagu itu sulit dinyanyikan ketika membahas album barunya. Sejumlah penggemar bahkan mengatakan beberapa lagu di album itu gak mudah buat diikuti atau dinyanyikan bersama, dan Hebe juga setuju dengan pendapat itu. Meskipun demikian, Hebe mengatakan bahwa album kali ini dia ingin bekerja dengan musisi-musisi yang memang dia sukai. Dia juga ingin memasukkan lagu-lagu yang sesuai dengan selera pribadinya. Kebiasaan ini bukan sesuatu yang sepenuhnya baru bagi Hebe ya, karena dari konser-konser sebelumnya dia juga sering membawakan lagu karya musisi yang dia sukai.
Nah, judul Inggris albumnya The Land of Maybe ini merujuk pada nama Inggris Kepulauan Faroe, tempat Hibi melakukan pemotretan untuk visual album. Konsep perjalanan menuju tempat yang belum diketahui itu juga menjadi bagian penting dari gambaran yang ingin dibangun Hibi lewat album barunya. Di tengah semakin berkembangnya teknologi AI dalam produksi musik, pengalaman Hibi menunjukkan sisi lain dari perkembangan itu ya. Bagi seorang penyanyi yang udah berkarir selama bertahun-tahun, mendengar vokal buatan AI yang tidak memiliki keterbatasan fisik seperti manusia ternyata bisa jadi pengalaman yang cukup mengguncangkan. Tapi setelah sempat menangis dan meragukan kemampuan dirinya sendiri, Hibi akhirnya memilih buat kembali menyesuaikan lagu dengan karakter dan selera musiknya sendiri. Nah, tadi ada dua lagu yang menurut Hibi itu sulit dinyanyikan. Yang pertama itu yang judulnya adalah Kancing the Function, Room to Begin. Ini lagunya udah kita dengerin pas di top chart tadi. Lagu kedua yang menurut dia sulit buat dinyanyikan adalah Zhide Qinian de Laqi, The Hoarder. Dari bahasa Mandarinnya artinya adalah sampah yang worth it untuk dikenang. Lagu ini tuh tentang hubungan dan kenangan yang sebenarnya udah berakhir, tapi masih sulit buat benar-benar dilepaskan. Judulnya sendiri yang tadi aku bilang, sampah yang layak dikenang, sebuah ungkapan sarkastis untuk sesuatu yang sudah tidak berharga, tapi tetap meninggalkan kenangan yang sulit dilupakan. Jadi kita dengerin dulu lagunya sekarang dan masih ada 3 lagu lainnya ya.

Oke, lagu selanjutnya adalah Tanta Silent Implosion. Lagu ini tuh bercerita tentang malam-malam yang dilewati sendirian, kenangan yang perlahan jadi samar, dan perasaan yang dibiarkan mengalir gitu aja. Dengan suasana yang tenang dan sedikit sendu, lagu ini tuh seperti ngajak kita menikmati kesendirian tanpa harus selalu cari jawaban. Kita dengerin lagunya Silent Implosion dari Hebe Tianfuchen.

Selanjutnya ada lagu Ching Mai, Deep in the Veins. Ini bercerita tentang seseorang yang sebenarnya belum bisa benar-benar melepaskan masa lalu dan kenangan yang tertinggal. Meskipun saat ini dia berusaha kelihatan baik-baik aja, menjalani hidup kayak biasa, tapi kenangan tentang seseorang itu tetap mengalir di dalam dirinya. Seperti darah yang terus berputar melalui pembuluh vena. Nah, lagu ini tuh kerasa seperti tentang cinta yang sudah pergi secara fisik, tapi jejaknya masih hidup dan menemani perjalanan hidup kita. Deep in the Veins, Ching Mai dari Hibi Tian.

Oke, lagu yang ini judulnya adalah Kuo atau Fruit. Bener, buah-buahan ya guys, gak salah denger. Lagu ini tuh menggunakan buah sebagai gambaran perjalanan hidup. Dari benih kecil, tumbuh, berbunga, mungkin mengalami luka dan kehancuran. Tapi justru dari semua proses itu, kita belajar kalau setiap pengalaman adalah bagian dari diri kita dan membuat kita terus bertumbuh.

Itu dia pendengar. Buat lagu-lagu yang ada di album terbarunya Hebe Tianfuchen setelah kurang lebih 6 tahun dia tidak merilis album baru. Dan bagi pendengar semua, kita bakal dengerin dulu beberapa buah lagu berikut ini. Aku bakal balik lagi buat berpengalaman.

Oke, pendengar, sekarang waktunya Viana buat pamit dari ruang dengar kalian. Gak kerasa ya, 4 jam berlalu. Dan semoga apa yang Viana bagikan hari ini bisa mengentertain semuanya dan bisa menambah pengetahuan kita di bidang Chinese entertainment, dan bisa tahu berita-berita terbaru dari artis aktor kesayangan kita ya. Kita ketemu lagi di jam yang sama, jam 3 sampai jam 7 malam di hari Senin. Dan bagi pendengar semua yang ada di jalan, hati-hati di jalan. Ada yang ada di rumah, selamat beristirahat, selamat family time juga, atau selamat me time di rumah. Pokoknya apapun yang kalian lakukan, biarlah semua kegiatan itu bisa bikin kita nge-refresh diri kita supaya besok bisa lebih semangat lagi. Viana pamit, sampai jumpa. Bye-bye. Selamat malam semuanya.

0: Berbahagialah mereka yang dapat memberi tanpa mengingat dan menerima tanpa melupakan.
1: Sisa bu qiu hui bao he yin sui neng si yuan de ren you

0: Anda sedang mendengarkan Suara Indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

Shalom pendengar suara indah yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam program acara B2B, Back to the Bible. Melalui program B2B inilah kita belajar segala sesuatu yang ada di dalam Alkitab, menambah wawasan dan pengenalan kita akan Tuhan melalui setiap bagian yang kita bahas di dalam B2B ini. Kita masih dalam rangkaian pembahasan latar belakang penulisan dari kitab-kitab. Kita akan memasuki di dalam latar belakang penulisan kitab-kitab yang ditulis oleh Rasul Paulus yang dikirim kepada jemaat-jemaat. Kita akan membuka dengan surat pertama kepada jemaat di Roma. Pendengar suara indah yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, apa yang orang lakukan agar Allah berkenan padanya? Kalau kita membaca apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus kepada orang-orang Kristen Yahudi dan orang Kristen bukan Yahudi, bagaimana jalan Allah yang penuh kuasa menyelamatkan manusia dari dosa dan menerima mereka sebagai umatnya, maka Kitab Roma menjelaskan semua itu. Kita akan melihat dari Kitab Roma dengan sedikit latar belakang tentang Roma. Pendengar suara indah, Roma adalah ibu kota Kekaisaran Romawi pada zaman Paulus. Dan ini adalah sebuah kota yang sangat indah. Roma terletak di Sungai Tiber dan dibangun di atas 7 bukit. Kota ini memiliki gedung-gedung besar yang terbuat dari marmer dan terkenal dengan Koloseum, Pantheon, gapura-gapura militer yang besar, sirkus Maximus atau stadion raksasa yang dapat menampung sampai 150 ribu orang, kemudian sebuah teater dengan 40 ribu tempat duduk. Dan kita juga menemukan kuil-kuil untuk dewa-dewi Romawi. Pada zaman Paulus, Roma memiliki sedikitnya 13 sinagoga dan juga berbagai tempat pemujaan bagi dewa-dewi seperti Apollo, Mithras, dan Isis. Surat Roma ditulis oleh Paulus sebelum ia datang ke Roma. Paulus akhirnya melihat kota Roma ketika ia dibawa sebagai tawanan. Dan menurut tradisi gereja mula-mula, Kaisar Nero adalah orang yang paling bertanggung jawab. Dan dia yang melakukan pembunuhan terhadap Paulus sekitar tahun 64 Masehi. Inilah sedikit tentang kota Roma. Pendengar suara indah, apa yang menjadi isi pokok dari surat Roma ini? Dalam surat ini, Paulus secara terperinci memberikan rangkuman tentang Injil Yesus Kristus. Surat Roma bukan sekedar sebuah surat, tetapi terutama sebuah uraian teologis yang disusun dengan rapi. Pada zaman jemaat perdana atau jemaat mula-mula, orang Kristen Yahudi dan orang Kristen bukan Yahudi kadang-kadang tidak sepakat mengenai bagaimana manusia dibenarkan, diterima oleh Allah, dan bagaimana para pengikut Kristus harusnya hidup. Bagaimana manusia dibenarkan dan pembenaran? Dalam surat Roma, Paulus dengan berani menyatakan bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Di dalam pasal 1 ayat 16. Kemudian, pendengar suara indah, kita bisa melihat apa yang menjadi maksud dari penulisan kitab Roma ini.
Rasul Paulus menulis surat ini sekitar tahun 55 sampai tahun 56 Masehi untuk memperkenalkan dirinya kepada para pengikut Kristus di Roma. Jemaat di Roma tampaknya terdiri dari orang bukan Yahudi yang baru mengimani Kristus dan orang Kristen Yahudi yang kembali ke Roma setelah dibuang beberapa tahun sebelumnya. Seperti orang Kristen di bagian lain wilayah Laut Tengah, mereka memiliki lebih dari satu pemahaman mengenai Injil. Orang Kristen Yahudi di Roma dan di Yerusalem terus menaati hukum Taurat, tetapi orang-orang Kristen bukan Yahudi tidak menaatinya. Jika demikian, siapa yang benar? Apa fungsi hukum Taurat bagi Kristen, orang Kristen bukan Yahudi? Di mana tempat khas umat Israel dalam rencana Allah? Sementara Injil juga dibagikan kepada bangsa-bangsa lain. Rasul Paulus mengajarkan dalam surat Roma bahwa Injil didasarkan pada janji Allah kepada Abraham, nenek moyang umat Israel yang imannya dibenarkan oleh Allah. Di dalam pasal 4 ayat 13. Kemudian hukum Taurat yang kemudian diberikan kepada Musa dan umat Israel menunjukkan bagaimana umat Allah harus hidup. Selanjutnya, Allah telah mengutus Yesus Kristus untuk menebus dosa dan agar manusia dibenarkan oleh Allah karena imannya. Keadaan ini tidak dapat dipelaksanakan, tidak dapat terlaksana oleh hukum Taurat sendiri. Kita bisa membaca di dalam pasal 3 ayat 21 sampai 26. Ini tidak berarti hukum Taurat tidak berguna atau bahwa manusia yang menaati hukum Taurat tidak lagi menjadi bagian dari umat Allah. Namun sekarang Paulus menegaskan bahwa hanya mereka yang beriman kepada Yesus Kristus yang dapat diterima sepenuhnya oleh Allah. Pendengar suara indah, apa yang menjadi latar belakang dari penulisan surat Roma ini? Sekelompok orang yang beriman kepada Yesus Kristus telah hidup di Roma jauh sebelum Paulus merencanakan kunjungan ke sana. Pada tahun 49 atau 50 Masehi, orang Yahudi dan kelompok baru pengikut Yesus bertikai hebat mengikuti Kaisar Romawi Claudius mengusir mereka keluar dari Roma. Kita bisa membaca di dalam Kisah Para Rasul 18 ayat 1 sampai 4. Di antara para pengikut Yesus yang diusir tersebut ada pasangan suami istri Aquila dan Priscilla yang kemudian bekerja sama dengan Rasul Paulus sebagai tukang kemah di Korintus dan Efesus. Kisah Para Rasul 18 ayat 3, 1 Korintus 16 ayat 19, Roma 16 ayat 3 menuliskan ini. Akhirnya, sebagian dari para pengikut Yesus tersebut kembali ke Roma, dan Paulus berharap dapat mengunjungi mereka dalam perjalanannya memberitakan Injil ke Spanyol. Di dalam Roma 15 ayat 28. Namun sebelum ia melakukan perjalanan itu, Paulus ingin membawa uang yang telah ia kumpulkan dari orang-orang Kristen bukan Yahudi di Makedonia dan Akaya untuk jemaat di Yerusalem. Di dalam pasal 15 ayat 26 sampai 29. Ia sangat berharap bahwa ajaran-ajaran yang diungkapkannya dalam surat ini juga dapat diterima oleh orang-orang Kristen Yahudi di sana. Di dalam pasal 15 ayat 30 sampai 32. Penulis Kisah Para Rasul melaporkan bahwa Paulus akhirnya tiba di Roma ketika ia dibawa sebagai tawanan kekaisaran Romawi. Kita bisa membaca di dalam Kisah Para Rasul 27 sampai dengan pasal 28.
Alkitab tidak mengatakan apakah ia pernah mengunjungi atau memberitakan Injil di Spanyol. Pendengar suara indah, bagaimana kemudian susunan surat Roma ini atau kitab Roma ini disusun? Surat Roma ditulis dengan gaya penulisan sebuah surat Yunani tradisional pada abad pertama Masehi. Para penulis surat pada masa itu, yaitu pada masa Rasul Paulus, biasanya pertama-tama menyebutkan siapa yang mengirim surat. Kita bisa membaca di dalam pasal 1 ayat 1-16. Kemudian kepada siapa surat itu ditulis dalam pasal 1 ayat 8. Ini biasanya diikuti salam. Sebagaimana sebagian besar surat Paulus, doa ucapan syukur mengikuti salam di dalam pasal 1 ayat 8-15, dan surat ini diakhiri dengan salam penutup dan berkat di dalam pasal 16 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-27. Garis besar dari keseluruhan surat Roma adalah sebagai berikut. Di dalam pasal 1 ayat 1-17, Paulus memperkenalkan dirinya dan Injil. Kemudian di dalam pasal 1 ayat 18-3 ayat 20, setiap orang bersalah di hadapan Allah. Pasal 3 ayat 21-4 ayat 25, bagaimana Allah membenarkan manusia. Pasal 5 ayat 1-8 ayat 39, bagaimana menjalankan hidup beriman yang baru. Kemudian di dalam pasal 9 ayat 1-11 ayat 36, Allah menjangkau umat Israel. Kemudian di dalam pasal 12 ayat 1-15 ayat 13, hidup dalam tubuh Kristus. Dan di dalam pasal 15 ayat 14-16 ayat 27, ada rencana-rencana Paulus dan ditutup dengan salam. Pendengar suara indah, inilah yang menjadi latar belakang penulisan dari kitab surat Roma. Kiranya menolong kita untuk semakin memahami dan mengerti akan rancangan dan rencana Tuhan dalam kehidupan kita melalui setiap pembelajaran-pembelajaran yang ada. Kiranya Tuhan Yesus memberkati para pendengar dan teruslah bertumbuh di dalam Tuhan, dan mari kita membaca setiap bagian-bagian Alkitab yang sudah ada sebagai wacana, sebagai sesuatu yang menolong kita untuk bertumbuh di dalam Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.

0: Alasan utama ketidakbahagiaan di dunia ini sekarang adalah tidak adanya iman. Iman melihat yang tidak kelihatan. Iman sama seperti radar yang dapat melihat dan menembus kabut yang tidak dapat dilihat oleh mata manusia.
1: 现今社会里导致不幸福的原因，就是没有坚定的信念。信仰能让你看见不寻常的能力。信仰就像雷达一样，能穿越浓雾，透视一切肉眼看不见的事物。

0: Anda sedang mendengarkan Suara Indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

Cinta adalah sesuatu yang menakjubkan. Kita tidak perlu mengambilnya dari seseorang untuk memberikannya kepada orang lain, karena kita selalu memilikinya lebih dari cukup untuk diberikan kepada orang lain.

0: Saat seseorang mencintai kita, mereka tidak harus mengatakannya. Kita akan tahu dari cara mereka memperlakukan kita.
1: Suara Indah 92,1 FM.

Cinta adalah sebuah ekspresi dari jiwa terdalam dan bagian termasyur dari hati manusia. Ketika seseorang membuatnya nyaman, maka sangat mudah baginya untuk menumbuhkan benih-benih cinta.

0: iman adalah apa yang kita percayai, bukan yang kita ketahui. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat.
1: 信仰的第一步是信，进一步才是理解。信仰决定了面对事物的态度。信仰能揭示看不着的，却感应得到的。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

Suara Indah 92,1 FM, kerohanian hidup adalah upaya mencari, menemukan, dan hidup akrab dengan Tuhan. Shalom pengasuh Suara Indah kasih Tuhan, apa kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat dan tetap penuh semangat untuk menjalani hari-hari yang akan dilalui pada hari ini. Senang sekali saya pengen Jironi bisa kembali hadir untuk menemani pendengar selama 1 jam ke depan di dalam program Indah Bersama Tuhan secara live. Program ini akan kembali disiarkan ulang pada pukul 21.00 hingga pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Bagi pendengar yang memiliki pergumulan dan pokok doa, pendengar dapat mengirimkan SMS ataupun WhatsApp ke nomor 081-222-477-567 dengan format SMS ataupun WhatsApp, nama, spasi tempat tinggal, spasi pokok doa pribadi Anda. Setelah renungan ini, saya akan membacakan setiap SMS dan WhatsApp serta mendoakan setiap pokok doa yang telah diterima. Mari sebelum mendengar dan merenungkan firman Tuhan pada hari ini, kita dengarkan kidung pujian berikut ini.

Shalom pendengar suara yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama berdoa sebelum kita akan memulai perenungan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, saat ini kami datang kepada-Mu mengucap syukur untuk hari baru yang boleh Engkau berikan pada setiap diri kami, khususnya untuk hari ini ya Tuhan, untuk kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang boleh memimpin setiap diri kami, untuk kami boleh memahami, kami boleh mengerti, bahkan kami bisa melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari kami ya Tuhan. Berkati hamba-Mu yang terbatas ini dalam menyampaikan firman-Mu. Apa yang Muhammad sampaikan boleh menjadi berkat bagi para pendengar dimanapun mereka berada. Sekali lagi Tuhan, kami mau menyerahkan waktu yang singkat ini ke dalam tangan-Mu. Berbicaralah kepada setiap diri kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur.

Dengan suara indah yang dikasih Tuhan, mari kita sama-sama membuka Alkitab kita dan kita melihat di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-13. Hari ini kita akan membaca hanya satu ayat saja di dalam kitab Filipi pasal yang ke-4 ayat yang ke-13. Saya akan membacakannya untuk para pendengar dimanapun Anda berada. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saya akan membacakannya sekali lagi di dalam Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Demikian membacakan firman Tuhan pada ini, berbagailah mereka membaca, merenungkan dan melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Berdengar suara yang dikasih Tuhan, seorang bijak pernah berkata, setiap manusia yang hidup di dunia ini pastilah memiliki problema, sebab hanya orang mati saja yang tidak memilikinya. Entah ia orang percaya kepada Tuhan atau tidak percaya, pastilah memiliki problema masing-masing. Sering kita beranggapan bahwa orang memiliki kekayaan berlimpah terlepas dari problema kehidupan. Kita beranggapan demikian karena kita melihat luarnya, padahal kalau kita masuk ke dalam kehidupannya, mungkin masalah mereka lebih besar daripada kita. Bukankah banyak orang kaya yang bunuh diri karena tidak kuat menanggung pergumulan yang dihadapi? Kita mengira mereka adalah orang sukses, namun sebaliknya mereka beranggapan bahwa mereka adalah orang gagal, sehingga tidak sudi lagi untuk menjalani kehidupan. Nah, apakah prinsip surgawi yang membuat kita mampu menanggung segala persoalan yang terjadi? Prinsip yang pertama yaitu sadarilah bahwa orang percaya memiliki potensi untuk menanggung segala perkara. Setiap orang percaya harus menyadari bahwa Allah sudah menaruh potensi dalam diri setiap umatnya. Kesadaran secara pribadi akan potensi yang ada dalam dirinya menjadi bakal untuk dapat menanggulangi problema yang tengah terjadi. Karena itu kita harus memaknainya secara sama. Ada tiga hal yang terkandung di balik apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam ayat ini. Yang pertama adalah suatu kenyataan bahwa setiap orang percaya tidak akan terlepas dari persoalan kehidupan. Kedua, kenyataan bahwa setiap orang percaya memiliki kemampuan untuk menanggung segala perkara yang terjadi dalam hidupnya. Ketiga adalah suatu kenyataan bahwa Tuhan tidak pernah berjanji untuk meniadakan persoalan atau pergumulan yang akan dialami oleh umatnya. Hal yang dijanjikannya ialah kekuatan Allah yang akan diberikan kepada umatnya, sehingga mereka mampu menanggung segala perkara yang sedang terjadi. Konon ada satu hal yang sering dipertanyakan. Mengapa orang percaya mengalami kesusahan atau persoalan kehidupan? Ada tiga hal secara mendasar sebagai jawabannya. Yang pertama yaitu pembuktian sebagai pengikut Kristus. Seperti Yesus harus menanggung banyak penderitaan dan penolakan, setiap orang yang mau mengikut Dia harus menyangkal diri dan memikul salibnya sendiri. Salib harus diartikan salib atau pergumulan, jangan diartikan lain. Pengikut Kristus harus bersedia memikul salib agar pantas disebut pengikut Kristus. Apabila kita tidak bersedia memikul salibnya, kita tidak dapat menjadi muridnya. Kedua, pembuktian kesempurnaan iman. Kesempurnaan segala sesuatu ditentukan dari hasil pengujiannya. Setiap emas yang harus diuji untuk memastikan kesempurnaan logam mulianya. Begitu pula dalam kesempurnaan iman orang percaya. Rupanya persoalan atau kesusahan yang sedang kita alami adalah suatu ujian yang harus kita ikuti demi kesempurnaan iman kita kepadanya. Pernahkah Anda memperhatikan ketika sekolah mengadakan ujian? Pertama akan tertera di tengah sekitar ruang ujian suatu tulisan sebagai peringatan. Ada ujian, mohon jangan ribut. Begitu pula dalam ujian rohani. Kita harus berdiam diri untuk berdoa, meminta kekuatan rohani dan ketenangan jiwa, yang mana hal itu menjadi kekuatan tersembunyi untuk memampukan kita berkemenangan atas ujian yang sedang terjadi.
Kedua, soal ujian yang diberikan pastilah sebagai materi pelajaran yang sebelumnya pernah diajar oleh sang guru. Tidak akan pernah soal yang diuji belum pernah diajar sebelumnya. Persoalannya, apakah kita masih mengingat pelajaran yang sebelumnya pernah diajarkan? Kalau kita masih mengingatnya, kita akan mampu menjawab soal ujian sehingga kita lulus dan lolos dalam ujian yang sedang kita ikuti. Oleh karena itu, kita harus mau belajar dan senantiasa mengingat firman Tuhan yang pernah diajarkan kepada kita. Ketiga, pembuktian kebergantungan mutlak kepada Allah. Terkadang umat Tuhan sering lupa diri, sehingga sesekali Allah mengizinkan persoalan terjadi agar mereka bergantung mutlak kepadanya. Ketika persoalan dan kesusahan terjadi, kita harus menerimanya sebagai sesuatu yang harus terjadi dan belajar memuliakan Allah atasnya. Pendengar suara indah yang dikasih Tuhan, prinsip kedua yang dapat membuat kita mampu menanggung segala persoalan yang terjadi, yaitu bersinergilah dengan Tuhan Yesus dalam menanggung segala perkara. Dengan penuh yakinan, Paulus menyatakan bahwa segala perkara dapat ditanggungnya. Namun, keyakinan untuk dapat menanggung segala perkara itu bukan semata dikarenakan oleh kekuatan yang ada dalam dirinya, melainkan kekuatan yang diberikan oleh Tuhan kepadanya. Tuhan Yesus akan memberi kekuatan ilahi bila kita bersinergi dengannya dalam menanggung segala perkara. Bersinergi artinya memberi energi. Pada dasarnya, setiap manusia yang menanggung beban berpotensi untuk kehabisan energi. Bila kita bersinergi dengan Yesus, Dia akan memberikan energinya sehingga kita beroleh kemampuan untuk menanggungnya. Pendengar suara yang dikasih Tuhan, Yesus menjelaskan secara praktis bersinergi dengan Tuhan melalui gambaran hewan yang membajak tanah pertanian. Tentu gambaran ini dipakai oleh Yesus karena kehidupan membajak sawah sudah familiar di kalangan umat Israel. Tanah atau sawah yang dibajak biasanya menggunakan dua ekor sapi. Kedua hewan bajakan itu akan dikenakan satu kuk yang diikat secara bersamaan di antara kedua belah leher sapi. Karena kedua sapi menanggung kuk secara bersamaan, beban yang ditanggung mereka menjadi lebih ringan dan proses memanjaknya lebih efektif. Sinergi dengan Tuhan dipertegas oleh Yesus dalam hal ini bukan sebagai suatu usulan, melainkan suatu ajakan. Mereka yang merespon ajakan tersebut akan beroleh kelegaan saat menanggung problema hidup yang tengah dialaminya. Rasul Paulus menjelaskan hal bersinergi dengan Tuhan itu dengan ungkapan Allah turut bekerja. Perhatikan apa yang diungkapkan oleh Rasul Paulus di dalam hal ini. Allah turut bekerja sementara kita bekerja. Jangan sampai Allah dipersalahkan bila kegagalan dalam bekerja terjadi pada kita. Jangan pula Allah dikambing hitamkan bila terjadi suatu kehancuran pernikahan dengan berdalih bahwa itu takdir dari atas. Semua itu karena kesalahan kita semata, sebab Allah sangat membenci perceraian. Allah tidak pernah merancang kegagalan dan kejahatan terjadi dalam aspek kehidupan umatnya. Pendengar suara ini dikasih Tuhan, hendaklah apa yang kita renungkan dan kita baca pada hari ini boleh mengingatkan setiap diri kita untuk kita terus bersandar kepada Tuhan di tengah segala persoalan yang ada. Sadarilah bahwa orang percaya memiliki potensi untuk menanggung segala perkara. Dan percayalah juga, kita bersama dengan Tuhan, kita dapat menanggung segala perkara. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini kami kembali diingatkan melalui firman-Mu ya Tuhan. Biarlah kami boleh terus bersandar kepada-Mu di tengah persoalan, di tengah permasalahan yang melanda setiap diri kami. Biarlah kami juga boleh menanggungnya bersama-Mu ya Tuhan, dan kami boleh menjalaninya dengan penuh keyakinan. Terima kasih Tuhan, berkati para pendengar dimanapun mereka berada. Biar Tuhan yang terus boleh menuntun sepanjang kehidupan mereka, masa depan mereka. Tuhan juga yang boleh memberkati mereka. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur.

Bagi pendengar yang memiliki pergumulan dan pokdoa, pendengar masih dapat mengirimkan SMS ataupun WhatsApp ke nomor 081-222-477-567, 081-222-477-567, dengan format SMS ataupun WhatsApp, nama, spasi tempat tinggal, spasi pokok doa pribadi Anda. Silakan para pendengar masih bisa mengirimkan pokok doanya, baik itu melalui SMS maupun WhatsApp ke nomor tersebut. Dan setelah lagu-lagu berikut ini, kita akan bersama-sama mendoakan untuk mereka yang telah mengirimkan pokok doanya.

ketika Yesus di dunia, dia pernah mengalami ketakutan, kegentaran, kesedihan yang amat sangat sampai mau mati rasanya. Saudara, apa yang Yesus perbuat? Yesus merebahkan diri ke tanah dan berdoa agar sekiranya mungkin saat yang sulit ini berlalu, kekuatan Yesus terletak pada doanya. Dengan doa Yesus memenangkan pertempuran di alam roh, sehingga dia menang mengatasi penderitaan di alam jasmani. Tak seorang pun kebal menghadapi pencobaan. Oleh sebab itu Yesus peringatkan, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Andalkan kekuatan Tuhan dalam menghadapi pergumulan, dan kita pasti berkemenangan. Haleluya!

Terima kasih untuk para pendengar yang sudah mengirimkan pokluanya, baik itu melalui SMS maupun WhatsApp. Hari ini kita akan bersama-sama mendoakan untuk mereka yang sudah mengirimkan pokluanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, saat ini kami datang kepada-Mu berdoa untuk para pendengar yang memiliki pergumulan di dalam kesehatan mereka, ya Tuhan. Kami mau berdoa untuk Ibu Sri Lestari di Cimahi untuk kesembuhan dari kram otot pinggang yang masih terasa sakit. Biarlah Tuhan juga yang boleh menyembuhkan dari hari-hari semakin baik keadaannya, dan Tuhan juga boleh memulihkan kesehatan dari Ibu Sri Lestari. Berdoa juga untuk Bapak Matius Diolis yang sedang sakit, kiranya Tuhan juga yang boleh menyembuhkan sakit dari Bapak Matius. Setiap pergumulan yang sedang dihadapi, Tuhan juga boleh memberikan setiap jalan keluar yang terbaik. Untuk Bapak Krisin di Geger Kalong, kami juga berdoa untuk kesembuhan pasca stroke dan anaknya juga Timsin yang mengalami cerebral palsy. Ya Tuhan, kami tetap terus mendoakan untuk Bapak Krisin di dalam kesembuhannya beserta dengan anaknya. Tuhan juga yang boleh memulihkan, Tuhan boleh menyembuhkan sakit yang dirasakan oleh Bapak Krisin dan anaknya, ya Tuhan. Serta penyelan rumah yang mereka lakukan, ya Tuhan juga yang boleh campur tangan agar boleh proses berjalan dengan baik. Berdoa juga untuk Ibu Meliana di Batu Jajar untuk kesembuhan kaki pasca jatuh dari motor. Kiranya Tuhan juga yang boleh menyembuhkan kaki dari Ibu Meliana. Tuhan, pulihkan agar Ibu Meliana boleh kembali berjalan dengan baik, ya Tuhan. Untuk anaknya, Revalima di dalam studi dan pekerjaan suami, kami tetap juga berdoa. Kiranya Tuhan juga yang boleh menyertai di setiap studi anak Revalina ini, Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami juga mau berdoa untuk mereka yang bergumul di dalam pekerjaan, studi, dan ekonomi. Berdoa juga untuk Ibu Gioka di Cimahi. Kami berdoa untuk ekonomi keluarga ini. Tuhan juga yang boleh mencukupkan segala kebutuhan yang diperlukan. Tuhan yang boleh memberikan yang terbaik untuk keluarga dari Ibu Gioka ini. Berdoa juga untuk kedua anaknya, William dan Michelle. Kira Tuhan juga yang memberikan pesan hidup yang terbaik di dalam hidupnya, ya Tuhan. Berdoa juga untuk Sharon setiap pekerjaan dan studinya. Kami tetap berdoa terus untuk Sharon di dalam pekerjaannya. Kiranya Tuhan juga yang boleh campur tangan di dalam proses pekerjaan dan Sharon di dalam studinya. Serta pasangan hidup yang mereka cari, Tuhan boleh menyediakan yang terbaik. Berdoa juga untuk Susan, Maureen, Kezanelina, dan Abed di dalam setiap pekerjaan yang mereka lakukan, Tuhan, baik itu di luar negeri maupun di dalam negeri. Tuhan yang boleh menyertai anak-anak ini, Tuhan, di dalam pekerjaannya. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang terus memberikan perlindungan. Untuk Alex yang masih mencari pekerjaan, Tuhan juga yang boleh menyediakan pekerjaan yang terbaik. Berdoa juga Tuhan untuk pasangan hidup yang mereka cari, untuk Susan, Maureen, Kejanuna, David, dan Alex. Kira Tuhan juga boleh memberikan pekerjaan yang terbaik, memberikan pasangan hidup yang terbaik kepada mereka, ya Tuhan. Berdoa juga untuk Bapak Wewe untuk pencarian pasangan hidup setelah ditinggal oleh istri tercinta. Ya Tuhan juga boleh memberikan kekuatan penghiburan. Tuhan yang boleh menyediakan pasangan hidup yang terbaik untuk Bapak Wewe. Untuk Ibu Lani di Kopo Cicukang, kami juga berdoa untuk setiap pergumulan ekonomi yang dihadapi. Tuhan juga boleh mencukupkan segala kebutuhan yang diperlukan, memberkatinya.

pekerjaan dan pesan hidup kami juga boleh terus menyerahkan kepadamu Tuhan, yang boleh campur tangan kepada mereka ya Tuhan. Saat ini kami juga mau berdoa Tuhan untuk mereka yang berulang tahun, mengucap syukur untuk hari ini. Kau tambahkan kembali para pendengar yang berulang tahun pada hari ini. Doa untuk Bapak Thomas di Gempol Sari Raya, Bapak Tanujaya di Kopo Permai 2, Bapak Irawan di Cianjur, Bapak P. Supendi di Jalan Raya Padalarang, Ibu Tin Ramdana di Cepamokolan, Saudara Aditya di Ciberem, dan Saudara Supriyadi di Kelurahan Karikil. Tuhan memberkati setiap mereka yang berulang tahun pada hari ini Tuhan. Tuhan juga yang terus memberikan sukacita kepada mereka dan memberikan yang terbaik di hari ulang tahun ini. Terima kasih Tuhan untuk mereka yang boleh Kau tambahkan kembali umurnya 1 tahun ini. Terima kasih sekali lagi kami ucap syukur. Inilah setiap doa-doa kami. Hanya di dalam namamu kami berdoa dan kami mengucap syukur.

Suara Indah 92,1 FM. Pendengar Suara Indah dikasih Tuhan, terima kasih untuk kesetiaan Anda dalam mendengarkan program Indah Bersama Tuhan. Bagi pendengar yang mengirimkan pokok doa setelah program ini berakhir, kami tetap akan mendukung di dalam doa. Silakan mengirimkan SMS ataupun WhatsApp ke nomor 081-222-477-567. Dengan format SMS ataupun WhatsApp, nama, spasi tempat tinggal, spasi pokok doa pribadi Anda atau pergumulan Anda. Tetaplah semangat dan teruslah berharap kepada Tuhan, karena Tuhan sumber pengharapan yang sejati. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Langit menceritakan kemuliaan Allah. Cakrawala memberitakan hal-hal yang baik yang telah dilakukan tangannya. Setiap hari yang baru memberitakan banyak cerita. Setiap malam terus menjelaskan kuasa Allah. Terima kasih untuk kesetiaan pendengar mengikuti setiap program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat. Tuhan memberkati.

Kata berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan Tuhan. Selamat pagi pendengar suara indah. Ketika kita membuka hari dengan mengucap syukur, maka sepanjang hari anugerah Tuhan akan kita rasakan.